Gangguan lalu lintas itu bisa terjadi kapanpun ya, akibat kendaraan besar maupun juga kondisi jalan, terutamanya untuk beberapa kawasan yang tadi udah aku sebutin teman Pro 2, seperti jalanan menuju Jember, Banyuwangi ataupun sebaliknya. Dan pastikan utamakan keselamatan, jangan terburu-buru, jaga jarak aman, dan pantau terus informasi lalu lintas terbaru bersama Pro 2 Jember, karena pagi yang lancar dimulai dari perjalanan yang lebih siap. Selamat beraktivitas untuk kamu semuanya teman Pro 2, semoga perjalanan menjadi sahabat ya pagi hari ini, ataupun buat kamu yang punya agenda akan melakukan mobilitas, semoga apapun yang udah kamu rencanakan hari ini bisa kamu lalui dengan baik.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih barengan sama aku Vita Karina pagi hari ini teman Pro 2. Tentunya masih bersemangat juga ya untuk kasih beberapa informasi terup to date menemani ruang dengar kamu pagi hari ini. Gimana pagi hari ini teman Pro 2? Pastinya bersemangat ya untuk berjumpa lagi di lembar hari kedua hari Selasa. Waktu terus berputar, rasanya kita juga akan bertemu dengan rutinitas yang itu-itu aja. Tapi gak apa-apa ya teman Pro 2, karena pastinya dengan kamu menjalankan aktivitas penuh semangat, pasti kamu akan menjalankan berbagai macam aktivitas sepanjang hari ini dengan full energi juga teman Pro 2. Nah, by the way, kalau kita melihat lagi dengan tanggal di kalender, sekarang sudah menunjukkan di tanggal 9 Juni. Seperti biasa, teman Pro 2 setiap tanggalnya pasti menyimpan momentum penting yang tentunya sangat bersejarah untuk diri kamu, bahkan juga untuk seluruh penjuru dunia. Kira-kira ada peringatan apa nih yang ada di tepat tanggal 9 Juni? Yang bentar lagi bakal aku share di ruang dengar kamu informasinya seperti apa sesaat lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti

Teman Pro 2 tanggal 9 Juni diperingati melalui sejumlah momen penting yang mengangkat nilai keberagaman, pelestarian sejarah, bahkan juga ada budaya populer dunia. Peringatan tersebut meliputi Hari Persatuan Ras Internasional yang tepat ada di tanggal 9 Juni sebagai momentum untuk merayakan keberagaman manusia serta memperkuat semangat persatuan di tengah perbedaan suku, ras, dan juga budaya. Nah, tahu gak sih teman Pro 2 bahwa peringatan ini lahir dari kesadaran global bahwa keberagaman merupakan kekayaan yang memang harus dijaga, bukan menjadi sumber perpecahan. Melalui peringatan ini juga, tentunya kamu sebagai masyarakat dunia diajak untuk menolak segala bentuk diskriminasi secara rasial, prasangka, dan juga intoleransi. Berbagai kampanye sosial dan juga ada kegiatan pendidikan, bahkan juga ada dialog lintas budaya, biasanya sering diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai. Awal lagi teman Pro 2, di era globalisasi seperti sekarang ini, interaksi antar bangsa bahkan juga budaya semakin intensif. Karena itu memang nilai saling menghargai, menghormati, menerima perbedaan ini menjadi fondasi penting tentunya untuk membangun masyarakat yang inklusif. Dan salah satunya Hari Persatuan Ras Internasional ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa setiap individu punya hak yang sama dan juga bisa dihargai tanpa memandang latar belakang etnis maupun juga rasnya. Dan peringatan ini juga sejalan tentunya dengan upaya berbagai organisasi internasional dalam menciptakan dunia yang bebas dari diskriminasi dan juga lebih menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selain diperingati sebagai Hari Persatuan Ras Internasional, hari ini tepat di tanggal 9 Juni diperingati sebagai Hari Arsip Internasional, teman Pro 2. Dunia memperingati Hari Arsip Internasional atau International Archives Day. Tanggal tersebut juga dipilih tentunya bertepatan dengan berdirinya Organisasi Arsip Dunia, yaitu International Council on Archives atau ICA, tepatnya pada 9 Juni 1948 di bawah naungan UNESCO. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya arsip sebagai sumber informasi, sebagai bukti sejarah, dan juga memahami bagaimana memori kolektif suatu bangsa. Arsip tidak hanya berupa dokumen tertulis, tapi juga foto, adapun juga rekaman suara, film, sampai dengan dokumen digital yang merekam berbagai peristiwa penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dan tentunya keberadaan arsip ini juga menjadi bagian penting peran strategis dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta identitas suatu negara. Dan melalui arsip, generasi masa kini juga mempelajari perjalanan sejarah, bahkan juga mengambil pelajaran di berbagai peristiwa yang pernah terjadi. Selain itu, di beberapa negara ataupun di berbagai negara, Hari Arsip Internasional juga diperingati loh teman Pro 2 melalui pameran dokumen bersejarah, seminar lokakarya, kemudian juga serta kampanye literasi arsip. Dan momentum ini juga menjadi bagian untuk ajakan terus menjaga serta mendigitalisasi arsip yang tetap bisa diakses oleh generasi mendatang. Bukan cuma diperingati dua peringatan itu aja teman Pro 2, tapi masih ada lagi satu peringatan yang kali ini mungkin bisa jadi salah satu ajang untuk teman Pro 2 bernostalgia di masa-masa lalu ya. Kalau mungkin teman Pro 2 masih ingat satu tokoh kartun yang namanya pun sampai dengan sekarang masih gak pernah redup. Kalau mungkin teman Pro 2 pengen ingat-ingat lagi, pengen nostalgia lagi, kira-kira diperingati sebagai film kartun apa sih? Ada tokoh siapa sih yang memang diperingati di tanggal 9 Juni kali ini? Rahasia dulu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ayo.
1: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ya udah deh, terserah kamu aja.
4: 2000 years later.
2: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, retelit lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kali ini teman Pro 2, aku mau ajak kamu untuk menjelajah ke beberapa tahun silam ya, dimana ketika masa kecil kita pasti tidak pernah lupa dengan satu film kartun, yakni ada Donald Bebek atau Donald Duck. Karena hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Donald Bebek, tepat di tanggal 9 Juni, dan peringatan ini menandai debut perdana dari karakter ikonik Disney dari film kartun pendek berjudul The Wise Little Hen yang sudah rilis tepat di 9 Juni 1934. Karakter Donald Bebek ini diciptakan oleh tim kreatif Disney dan segera menjadi salah satu tokoh animasi paling populer di dunia dengan sifatnya yang mudah marah, kemudian lucu, bahkan juga sering mengalami berbagai kejadian kocak ya, atau yang biasa disebut Donald Duck. Kalau bahasa Indonesianya Donald Bebek ini berhasil untuk menarik perhatian penonton dari berbagai generasi. Kemudian seiring berjalannya waktu, Donald Duck atau Donald Bebek ini berkembang menjadi salah satu karakter utama dalam dunia hiburan Disney, teman Pro 2. Ia tampil dalam ratusan film animasi, komik, kemudian juga ada serial televisi sampai dengan berbagai produk hiburan lainnya yang memang dikenal secara global. Hari Donald Duck atau Hari Donald Bebek ini diperingati oleh para penggemar animasi sebagai bentuk penghormatan terhadap salah satu karakter kartun paling berpengaruh dalam sejarah budaya populer. Kehadirannya juga tidak hanya menjadi hiburan teman Pro 2, tapi juga bagian dari kenangan masa kecil kita bagi jutaan orang ya, bahkan di seluruh dunia. Masih ingat kan satu film kartun ini, atau mungkin sampai dengan sekarang teman Pro 2 masih juga nonton?

0: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik, yaitu Tropical Forest. Dan Tropical Forest atau band reggae ini dikenal sebagai salah satu band yang konsisten untuk mengusung isu lingkungan melalui narasi green music. Teman Pro 2 memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Selain itu, proses produksi digarap juga oleh talenta lokal, ada Eko Poleng bersama dengan Hipno Kreatif Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir untuk memantau prosesnya. Dan ini dia satu single dari Tropical Forest dengan judulnya Mikroplastik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Teman Pro 2, tentunya ada satu topik yang bakal aku bahas lebih lanjut ya di sesi kali ini, di sesi Bestie Teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal perjalanan yang kita lalui Teman Pro 2, pasti tiap orang tuh punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Dan kadang kita terlalu sibuk untuk mengejar target kita sampai lupa untuk melihat hal-hal kecil yang sudah berhasil kita lewati. Padahal bangga sama diri sendiri itu gak selalu tentang pencapaian besar seperti kita dapat juara, kemudian juga punya karir yang bagus, ataupun mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bisa jadi bangga itu muncul karena kita berhasil bertahan di masa sulit, berani mencoba hal baru, bahkan juga konsisten untuk memperbaiki diri kita ataupun menjadi versi yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Yuk, Teman Pro 2, ceritakan diri kamu, apa sih satu hal dalam hidup kamu yang bikin kamu tersenyum dan bilang aku bangga sama diriku sendiri. Kira-kira apa nih Teman Pro 2? Langsung aja bergabung di question box yang udah aku sertakan di Instagram Pro 2 Jember, ataupun kamu juga bisa langsung berkomentar di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950. Yeah, it all starts with you. Everything you ever wanted, everything you ever dreamed, it starts now, it starts today.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Seringkali kita selalu fokus untuk melihat pencapaian orang lain, sampai lupa memberikan apresiasi untuk diri sendiri, teman Pro 2. Padahal, setiap orang tuh pasti punya cerita perjuangannya masing-masing yang tidak selalu

Ini adalah pencapaian yang sangat berarti, teman Pro 2. Dan di usia muda, perjalanan untuk mengenali diri sendiri ini menjadi hal yang penting, teman Pro 2. Kita bisa belajar bahwa setiap langkah kecil itu pasti ada nilainya masing-masing. Setiap usaha pasti juga punya cerita. Dan setiap proses itu bisa menjadi alasan untuk menghargai diri sendiri. Karena berkembang bukan berarti kita harus menjadi sempurna ya, tapi tentang bagaimana kita bisa bergerak untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik. Ada yang sudah bergabung untuk pagi hari ini dengan pertanyaan topik, hal apa sih yang bikin kamu bangga sama diri sendiri? Di sesi Besti kali ini, bekal semangat pagi yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Seperti biasa ada Kak Rina yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bangga karena sekarang aku lebih berani untuk ngomong di depan banyak orang. Dulu ya Kak Fit, aku selalu takut salah dan sering menyimpan pendapatku sendiri. Luar biasa sekali ya, sekarang udah lebih percaya diri, udah lebih berani juga. Karena keberanian untuk tampil ataupun juga menyampaikan pendapat terutamanya ya teman Pro 2, ini adalah salah satu bentuk perkembangan diri kita. Mungkin hari ini kita sudah lebih baik daripada hari kemarin teman Pro 2. Jadi kamu jangan membandingkan dengan orang lain, tapi lihatlah diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu, yang kemarin. Dan prosesnya pun tidak mudah pastinya. Banyak orang yang membutuhkan waktu untuk membangun rasa percaya diri karena takut dinilai ataupun dibandingkan dengan orang lain. Ketika seseorang mulai berani berbicara seperti Kak Rina atau bahkan mungkin ada Rina yang lain, tentunya ini menunjukkan bahwa kita sudah belajar untuk menghargai pemikiran kita sendiri. Karena memang rasa percaya diri bukan berarti tidak pernah merasa takut ya. Takut itu pasti ada, tapi bagaimana kita mampu untuk mencoba meskipun ada rasa ragu. Jadi jangan takut deh teman Pro 2, tetap coba aja meskipun ada rasa takut yang itu pun kecil. Jadi hal kecil seperti mungkin teman Pro 2 berani bertanya, menyampaikan ide, atau berbagi sekedar cerita biasa ya, berbagi cerita kamu juga bisa menjadi langkah besar untuk pertumbuhan diri kamu sendiri teman Pro 2. Kemudian ada juga yang sudah bergabung pagi hari ini dari Kak Arif. Aku bangga karena bisa membantu keluarga dari hasil kerja keras sendiri. Wow, congrats ya. Karena tidak semua anak itu bisa untuk membahagiakan orang tua atau bahkan keluarganya. Ya kadang kita tahu ya, ekonomi orang itu beda-beda. Ada juga anak yang sekarang sudah tumbuh dewasa, tapi memang kondisi yang membuat dirinya itu sulit untuk bisa membantu keluarga atau membanggakan orang tua. Tapi kalau memang dirasa teman Pro 2 ada sedikit rezeki, ada sedikit keberhasilan kamu, jangan lupakan orang-orang di balik itu semua. Kayak misal keluarga kamu, orang tua kamu. Karena ketika kamu kecil pun, siapa lagi coba kalau nggak keluarga ataupun orang tua. Jadi ketika kamu punya, ya jangan lupa teman Pro 2 seperti Kak Arif. Mampu memberikan manfaat bagi orang lain, ini adalah pencapaian yang memiliki nilai besar pastinya teman Pro 2. Ingatlah dengan orang-orang yang pernah memotivasi kamu, mendukung kamu, mensupport kamu. Jadi ketika seseorang berusaha untuk mandiri dan juga menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk membantu keluarga, hal ini juga menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga kepedulian kamu. Kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita miliki teman Pro 2, tapi juga tentang dampak positif apa yang kita berikan. Karena setiap usaha kecil yang dilakukan dengan niat yang baik, tentunya bisa menjadi sesuatu yang membanggakan. Ini ada juga yang baru bergabung ya, barusan suaranya udah terdengar nih, ada notif dari teman-teman Pro 2, tapi nanti aku bakal lanjut lagi teman Pro 2 untuk membacakan beberapa gabungan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2. Buat kamu yang udah simak juga, mau berkomentar boleh banget, nanti Vita bakal bacain satu persatu bagaimana komentar yang udah masuk di pagi hari ini untuk sesi Besti. Bekal semangat pagi.

Kembali lagi teman Pro 2 untuk ngebacain gabungan yang udah masuk lagi ya. Masih di sesi besti kali ini dari Kak Maya. Aku bangga karena sekarang aku lebih peduli sama perkembangan diri daripada cuma mengejar pengakuan orang. Ya teman Pro 2, perkembangan diri atau proses ya yang berlangsung sepanjang hidup kita. Ketika seseorang mulai fokus untuk memperbaiki diri dan juga belajar bahwa pencapaian itu tidak selalu harus mendapatkan pengakuan dari orang lain, good job. Karena membangun kebiasaan baik, meningkatkan kemampuan, bahkan juga menjadikan pribadi yang lebih positif, ini adalah bentuk investasi untuk diri kita sendiri loh teman Pro 2. Karena kepuasan terbesar seringkali muncul ketika kita melihat perubahan yang kita ciptakan sendiri. Dan gak ada salahnya juga kalau teman Pro 2 melakukan evaluasi buat diri kamu ya. Kalau misal ada hal-hal yang bikin hidup kamu kacau, atau ada hal-hal yang harus kamu rubah untuk menunjang kebaikan di masa depan, bisa teman Pro 2 ya. Jadi segera aja dirubah semuanya teman Pro 2, supaya kamu bisa berproses dengan lebih baik lagi. Dan yang terakhir yang sudah bergabung ada dari Kak Raffi. Tapi bukan Raffi Ahmad ya, jauh banget dari Jakarta ke Jember. Bisa sih sebenarnya kalau ikut bergabung, tapi hayal banget. Ini Raffi aja. Aku bangga karena aku mulai belajar untuk menerima kekurangan dan tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi menerima diri ya pastinya juga gak mudah. Ada juga beberapa teman Pro 2 yang memang harus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada hari kemarin. Terutama yang menerima diri, ini bukan berarti berhenti untuk berkembang. Tetapi kita bisa memahami bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan serta juga kekurangannya masing-masing. Dengan mengenali diri kita sendiri, seseorang ataupun kamu bisa lebih fokus untuk memperbaiki hal yang bisa dikembangkan. Sikap ini tentunya juga bisa membantu untuk membangun mental lebih positif, karena kita tidak hanya melihat apa yang kurang, tapi juga menghargai kemampuan yang sudah dimiliki. Dan teman Pro 2, kesimpulan dari pembahasan kita untuk sesi besti kali ini, rasa bangga pada diri sendiri itu bukan hanya tentang prestasi yang besar aja, tapi juga dari setiap keberhasilan yang udah kita lalui sedikit demi sedikit ya teman Pro 2. Terutamanya di usia muda, perjalanan mengenali diri sendiri ini menjadi hal yang penting. Kita harus belajar bahwa setiap langkah kecil itu pasti punya nilai, pasti punya ceritanya masing-masing. Dan lewat topik kali ini teman Pro 2, tentunya aku mengajak kamu semuanya untuk bisa mengingat kembali perjalanan kamu masing-masing. Dan tentunya menghargai setiap perjalanan yang sudah kamu lewati. Karena berkembang bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus bergerak menjadi versi diri yang lebih baik.

Teman Pro2 punya teman dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ternyata bisa jadi pengalaman yang menarik. Awalnya mungkin ada yang rasa canggung ya. Karena takut salah bicara atau belum terbiasa memahami kebiasaan masing-masing. Tapi seiring dengan waktu justru bisa membuka banyak sekali sudut pandang baru, teman Pro2. Dari pertemanan yang beragam, kita juga belajar bahwa setiap orang itu pasti punya cara, punya tradisi, dan juga pengalaman hidup yang berbeda-beda juga. Dan kita bisa tetap bercanda, berbagi cerita, saling membantu, dan juga tumbuh bersama tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing. Tapi teman Pro2, pernah gak sih kamu punya circle yang beda agama? Dan menurut kamu gimana? Rasanya gimana, teman Pro2? Karena perbedaan bukan selalu jadi jarak ya, kadang justru menjadi alasan kita belajar lebih banyak tentang toleransi, menghargai orang lain, dan juga membangun hubungan yang lebih luas. Cara kamu memandang bagaimana, teman Pro2? Langsung aja bergabung di WhatsApp yang udah aku sebutin tadi, teman Pro2, tinggal berkomentar ataupun cerita aja seputar pengalaman kamu. Dan nanti aku juga bakal bacain gabungan yang udah masuk. Ternyata baru aja sounding, ini ada yang sudah masuk ya gabungannya. Tapi nanti deh aku bakal bacain satu persatu. Gimana tanggapan kamu untuk sesi insight kali ini? Inspirasi pagi, ter-up-to-date.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama ke mana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki? Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh, Ki, pancingan tah, tak tarik deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kan Pro 2 punya circle yang beragam. Bukan soal siapa yang paling sama dengan kita, tapi bagaimana kita bisa saling menghargai. Karena pertemanan yang sehat itu tumbuh dari rasa nyaman, saling percaya, bahkan juga menghormati akan adanya perbedaan. Ada juga yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 kali ini ya, dari Kak Bagas. Pernah merasa takut bakal susah nyambung, ternyata malah banyak kesamaan. Sama-sama suka nongkrong, suka musik, film, dan juga bahas kehidupan. Wow, jadi pertemanannya berkualitas ya. Karena manusia itu punya banyak sisi yang bisa jadi penghubung, teman Pro 2. Percaya gak percaya, kadang kita itu lebih mudah untuk menemukan kesamaan ketika memberikan kesempatan untuk mengenal seseorang lebih jauh. Ada juga beberapa dari teman Pro 2 yang memilih untuk menutup diri ya, karena ya takut itu tadi, takut gak nyambung lah, takut gak punya kesamaan, atau mungkin gak sefrekuensi. Tapi kalau kita memberikan kesempatan orang lain untuk bisa mengenal kita lebih jauh, atau begitu juga sebaliknya kita terhadap mereka, pasti nanti kita pun juga bisa menyesuaikan, mereka pun juga menyesuaikan apa yang menjadi keseruan dari pertemanan itu. Apakah nanti pertemanan itu bisa menjadi pertemanan yang berkualitas, bahkan sampai bertahan bertahun-tahun, sampai lama gitu ya pertemanannya, teman Pro 2. Ada juga dari Kak Nabila. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Salam kenal untuk Kak Vita. Menanggapi topik kita di pagi hari ini, kalau ada teman yang beda agama, aku belajar untuk gak bercanda sembarangan, soalnya hal itu sensitif. Sebenarnya bercanda itu boleh, tapi dilihat dulu konteksnya seperti apa. Kalau misalnya memang itu mengarah kepada konflik, mending dihindari aja. Jadi memahami batasan dalam bercanda itu penting banget, karena itu bagian dari bentuk menghargai orang lain. Toleransi juga bisa terlihat, teman Pro 2, dari hal kecil seperti yang tadi aku bilang ya. Hal kecil yang bisa aja kita lakukan, yang mungkin itu kita anggap sebagai salah satu cara kita untuk bercanda, tidak menyakiti, tapi justru bisa aja menyakiti. Jadi hati-hati aja, teman Pro 2, dengan tetap kita menjaga ucapan ataupun menghormati perasaan teman. Ada juga dari Kak Reza. Selamat pagi, salam dari Bondowoso. Pernah ada beda pendapat ya Kak Fit, tapi aku belajar untuk ngobrol baik-baik tanpa saling menjatuhkan. Bagus, berarti udah paham ya cara untuk menghargai seseorang atau cara untuk berteman bagaimana. Karena masing-masing dari kita pasti menemukan kekurangan, kelebihan, bahkan juga perbedaan. Perbedaan pendapat salah satunya itu adalah hal yang wajar, teman Pro 2. Yang membedakan adalah cara kita untuk menyampaikan pendapat dengan tetap menghargai orang lain. Ada yang kadang semaunya sendiri ya, ngomong seenaknya, tapi tidak memperhatikan bagaimana perasaan orang lain. Nah, kalau misal teman Pro 2 udah tahu nih cara kamu untuk menghargai orang lain, maka terapkan hal tersebut ketika kamu ingin menyampaikan suatu pendapat yang berbeda. Kemudian yang terakhir dari Kak Vira. Circle beda agama ngajarin aku kalau teman yang baik itu dilihat dari sikapnya, bukan cuma kesamaannya aja. Lagi-lagi itu juga mengarah pada kualitas hubungan yang biasanya terbentuk dari karakter. Karakter kita bagaimana? Karakter orang lain itu bagaimana? Apakah menerapkan soal kejujuran, perhatian, atau justru rasa hormat? Bukan hanya dari latar belakang yang sama. Jadi tidak selalu ya dengan agama yang sama, kemudian juga keyakinan yang sama, justru bisa satu frekuensi atau memiliki kualitas hubungan yang baik. Tidak, teman Pro 2. Ada juga mungkin dari latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, dan banyak sekali perbedaan, tapi ternyata dengan penerapan kejujuran, perhatian, rasa hormat, itu yang membuat hubungan pertemanan semakin berkualitas. Dan teman Pro 2, selain aku ngebacain gabungan yang udah masuk di chat WhatsApp Pro 2, ada juga ini yang sudah mengirimkan voice note, tapi nanti aja kita dengerin bareng gimana pendapat dari salah satu teman Pro 2 yang sudah bergabung. Tentunya kita masih di sesi Insight, Inspirasi Pagi, Ter-Up-To-Date.

0: mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Ikan juga bisa merasa haus. Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2 kita di sesi Insight Inspirasi Pagi Terap To Date. Dan kita masih membahas soal topik kita di pagi hari ini. Pernah gak sih teman Pro 2 punya circle yang berbeda agama? Sebelum kita dengerin untuk tanggapan yang udah masuk di voice note WhatsApp Pro 2 ya, ini aku bakal bacain dulu untuk salah satu teman Pro 2 yang baru aja bergabung. Ini gak ngomentarin sih, tapi lebih memberikan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Jember nih dari Jawa Timur kembali hadir menyapa. Selamat siang dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Amin. Ibu menitipkan lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Linor untuk seluruh pendengar RRI Jember. Terima kasih RRI Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wow, terima kasih yang sudah bergabung, sudah memberikan atensinya. Sebenarnya kalau request lagu itu di jam 10 pagi teman Pro 2, tapi gak apa-apa deh. Satu aja ya, nanti aku bakal

0: puterin lagunya, tapi bentar lagi dulu ya, kita skip dulu, kita keep dulu ya, bukan di skip, di keep dulu. Di keep dulu, kita dengerin dulu untuk tanggapan yang sudah masuk juga di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Yap, teman Pro 2, ini ada juga yang sudah bergabung dari Kak Rian. Dia menanggapi bagaimana moderasi beragama menurut Kak Rian. Kita dengerin bareng yuk, teman Pro 2.
1: Nama aku Rian. Kalau ditanya soal moderasi beragama, menurut aku moderasi beragama itu kerennya di keberagamannya. Beda agama, beda keyakinan, beda cara ibadah. Tapi pas ada acara kayak kerja bakti, penggalangan dana, atau diskusi bareng, kita kompak banget. Saling menghargai, saling bantu, tanpa harus menyalahkan. Buat aku, moderasi beragama itu artinya saling menghargai perbedaan. Terus jalan tengahnya itu ngajarin kita buat gak ekstrim di kanan atau kiri. Karena seberbeda apapun kita, ujung-ujungnya kita tetap satu tujuan. Hidup rukun dan damai dalam keberagaman.
0: Itu tadi tanggapan yang udah masuk dari Kak Rian. Jadi bisa digarisbawahi ya teman Pro 2, bahwa perbedaan agama itu memang adalah salah satu bagian dari keberagaman yang ada di sekitar kita, terutama kita yang tinggal di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti bisa bertemu dengan banyak orang yang memiliki keyakinan, tradisi, bahkan juga cara untuk menjalankan nilai-nilai yang berbeda-beda pastinya. Meskipun berbeda, kita tetap bisa membangun hubungan yang lebih baik lewat sikap saling menghargai, menjaga ucapan, serta juga memahami batasan masing-masing. Karena perbedaan bukan berarti harus membuat kita berjauhan, karena banyak hal yang bisa menyatukan kita seperti rasa peduli, kerjasama, persahabatan, dan juga saling membantu. Dan tentunya teman Pro 2, perbedaan agama itu juga menjadi bagian dari toleransi, bagian dari kehidupan yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita bisa menghargai sesama. Kita mungkin punya jalan yang berbeda, tapi tetap bisa berjalan bersama dengan rasa hormat dan juga kebaikan antar sesama. Aku Vita Karina, terima kasih buat kamu semuanya teman Pro 2 yang udah ikutin siaran bareng sama aku mulai dari jam 5 pagi tadi. Dan yang barusan udah request, nanti dilanjut lagi requestnya di jam 10. Tapi boleh deh, aku puterin satu aja. Karena salah satu teman Pro 2 ini udah requestnya itu dari pagi banget, kayaknya udah nungguin banget ya. Dan bentar lagi bakal ada Aisyah Amalia yang bakal menemani kamu lepas dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih buat kebersamaannya. And see ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
6: Dedi Dukun.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi 9 Juni 2026 barengan Aisyah yang siap ngasih kamu informasi-informasi terupdate dan juga terbaru teman Pro 2. Dan di informasi pertama, KJRI Johor beri pendampingan hukum bagi 6 nelayan Kepri. Dan di informasi kedua, Menko Pangan minta keterlibatan masyarakat wujudkan ketahanan pangan. Dan di informasi ketiga teman Pro 2, produksi beras Jember tembus 446.000 ton terbesar di tapal kuda. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Konsulat Jenderal of the Republic of Indonesia in Johor Bahru memberikan pendampingan hukum kepada 6 nelayan asal Kepulauan Riau yang ditahan otoritas Malaysia karena diduga melanggar batas wilayah perairan dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Sigit S. Widianto, memastikan kondisi para nelayan dalam keadaan sehat dan saat ini menjalani proses hukum di Malaysia. KJRI telah menyiapkan pengacara untuk mendampingi mereka hingga sidang perdana yang dijadwalkan berlangsung pertengahan Juni 2026. Sekaligus mengimbau nelayan Indonesia agar lebih memahami batas wilayah penangkapan ikan guna mencegah kejadian serupa terulang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program ketahanan pangan nasional. Dalam kegiatan Breakfast Jakarta Bersih, Zulhas menegaskan kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas menjadi kunci mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Kegiatan yang diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan tersebut menghadirkan senam massal, donor darah, pembagian sarapan gratis, serta pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap gerakan kolaboratif seperti ini dapat terus diperluas di berbagai daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, kepedulian sosial, dan juga kualitas hidup masyarakat.

Kabupaten Jember mencatat produksi beras sebesar 446.097 ton berdasarkan data BPS per 2 Juni 2026, menjadikannya penghasil beras terbesar di kawasan Tapal Kuda dan peringkat 3 di Jawa Timur. Bupati Muhammad Fawaid menyebut capaian ini merupakan hasil sinergi petani, pemerintah daerah, Bulog, TNI, dan Polri, serta didukung berbagai penguatan sektor pertanian dan bantuan pemerintah pusat senilai Rp312 miliar rupiah untuk meningkatkan produktivitas dan juga ketahanan pangan. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 edisi 9 Juni 2026 pukul 10 pagi barengan Aisyah. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Di jam 10 tentunya kamu disapa lagi barengan Aisyah di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Dan hari ini edisi hari Selasa 9 Juni 2026, hari Selasa. Gimana hari Selasa kamu so far teman Pro 2? Belum bisa di review secara banyak sih memang, karena emang jam 10 ya, masih jam 10. Tapi gimana teman Pro 2? Apakah sehektik hari Senin kemarin atau udah gak sesibuk kemarin nih tahun Pro 2? Atau malah kerjaannya malah tambah banyak nih dari hari Senin kemarin? Tapi apapun ya kegiatan kamu di siang ini, semoga kamu tetap happy, tetap bersemangat untuk menjalani hari Selasa yang masih panjang ini ya tahun Pro 2. Dan tentunya Pro 2 Hitlist bakal nemenin kamu siang hari ini dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Dan tentunya dengan lagu-lagu yang enak-enak banget, lagu-lagu yang lagi viral, yang lagi rame, lagu baru teman Pro 2, dan juga lagu kesukaan kamu. Kalau kamu request di line WhatsApp kita di 081559708950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember teman Pro 2. Kalau di Instagram kamu tinggal reply aja ya dari story dan juga question box yang ada di story, kamu tinggal reply aja dan nanti aku bakal puterin lagu kesukaan kamu. Langsung aja teman Pro 2, aku tunggu ya dari jam 10 sampai jam 12 yang nanti.

0: renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut? Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis. Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun,
1: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Masih di Pro 2 Hitlist barengan Aisyah Tom Pro 2. Sekarang saatnya aku bacain requestan dari teman Pro 2 nih. Ini adalah part favorit aku Tom Pro 2. Bacain requestan dari teman Pro 2. Aku mau mulai dari line WhatsApp kita dulu deh. Kayak biasa nih Tom Pro 2. Aku mau bacain yang pertama dari The Angies nih teman Pro 2. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Ini dia yang bikin aku bahagia hari ini teman Pro 2. Requestan dari teman Pro 2. Thank you banget buat Zulia ya di Jakarta yang udah request lagunya Angie Carvalho, dan salam buat The Angies di seluruh Indonesia. Lagu Angie Carvalho remuk aku puterin buat kamu teman Pro 2, buat The Angies di seluruh Indonesia juga nih. Thank you The Angies sudah request. Dan selanjutnya ada dari siapa nih namanya, dari S. Caca. Dari S. Caca, halo Kak Izin, request lagu Haha Sabrina Leanor, makasih. Thank you banget S. Caca udah request lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Dan yang ketiga nih teman Pro 2, selain S. Caca dan juga dari Zulia, ada dari Putra yang request lagunya Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Boleh banget Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Sabrina Leanor, Haha, dan juga Angie Carvalho remuk teman Pro 2.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Masih lanjut bacain requestan dari teman Pro 2 ya. Di Pro 2 Headlist ini aku masih mau bacain requestan dari teman Pro 2 di line WhatsApp kita dulu nih teman Pro 2. Mau lanjutin dari Lara Purnamasari yang request lagunya Utopia Rasa Ini Indah. Boleh banget Utopia Rasa Ini Indah, habis ini aku puterin ya. Dan selain dari Lara teman Pro 2, ada dari Shiva yang request lagunya Tohpati dan juga Nadif Basalama nih yang Semusim teman Pro 2. Boleh banget dong abis ini aku puterin, jadi kamu jangan kemana-mana. Dan abis ini, abis dari Shiva kita ke siapa dulu nih teman Pro 2? Kita ke Ferry dulu nih. Ferry request lagunya Dominic Fike yang White Keys teman Pro 2. Oke, boleh banget. Dan buat kamu teman Pro 2 yang belum request, masih aku tungguin ya sampai jam 12 siang nanti.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang.
0: Yeah,
1: Abang yang ngomong terus.
2: Halo, Adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

buat kamu para Army Tom Pro 2, siap-siap gak tuh? Siap-siap ya, karena ada kabar yang udah lama ditunggu akhirnya datang juga Tom Pro 2. BTS dijadwalkan kembali menyapa penggemar Indonesia ya, lewat konser BTS World Tour Arirang in Jakarta yang akan digelar selama 2 malam, yaitu pada 26 dan juga 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta nih Tom Pro 2. Dan yang membuat konser ini semakin spesial ya, BTS tuh akan tampil sebagai grup lengkap, 7 member semuanya bakal ada nih Tom Pro 2. Ini jadi momen yang sangat dinantikan ya, karena menjadi konser BTS di Indonesia dengan seluruh member setelah hampir 9 tahun. Penantian 9 tahun Tom Pro 2 ini pastinya GBK bakal dipenuhi oleh para ARMY nih. Dan buat ARMY yang ingin berburu tiket, penjualan ARMY membership presale sudah dibuka hari ini 9 Juni 2026 ya, melalui aplikasi tiket.com. Sementara untuk general on sale, penjualan akan dimulai pada 11 Juni 2026 pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Harga tiket dibanderol mulai dari sekitar 2 jutaan rupiah untuk kategori CAT3 hingga 5 jutaan untuk kategori VIP package Tom Pro 2. Semua tiket menggunakan sistem nomor kursi sesuai urutan pembelian yang berhasil dilakukan. Jadi buat kamu yang udah nunggu banget momen ini sejak lama, atau kamu ARMY fans BTS, jangan sampai kelewatan Tom Pro 2. Siapkan data diri kamu dan pastikan membership kamu masih aktif, dan semoga berhasil ya mendapatkan tiket impian kamu buat nonton BTS nih. Sekarang kita dengerin dulu deh lagunya BTS, ini termasuk lagu baru dari album barunya ya Tom Pro 2. Jadi langsung aja kita dengerin dulu nih.

0: kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Sudah
1: bersihin,
2: Mas
1: Tadina. Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Masih di Pro 2 Hitlist Tom Pro 2. Dan kalau tadi udah bacain requestan dari Tom Pro 2 di line WhatsApp kita, sekarang kita ganti dulu ya ke Instagram kita nih, karena di question box kita udah banyak yang reply Tom Pro 2. Aku mau bacain dari bawah nih hari ini. Aku mau bacain dari Satya Vinovic yang request lagunya Liodra Pura-Pura Tom Pro 2. Boleh banget dong Liodra Pura-Pura, habis ini aku puterin. Dan ada juga dari Deshek 1312, mau lagunya Nabila Taqiyah dong kak, yang judulnya Cegil dan Bayangan Cinta yang Lalu. Satu dulu ya Deshek ya, kita puterin yang Cegil dulu di kita puterin yang Cegil dulu deh, sama nih deh ya, yeah. Oke, abis dari Deshek kita ke Ta underscore Mahar Tom Pro 2, request lagu Cegil dari Nabila Taqiyah, boleh. Ada dari Widayanti, izin request Remuk Angie Carvalho kak, terima kasih. Sayang banget Remuk udah aku puterin tadi ya, jadi kalau kamu ketinggalan kamu bisa banget dengerinnya lewat RRI Digital. Dan ada juga tambah satu lagi Tom Pro 2 dari Flowly 67, Salma Salsabil Hacu, Cegil Nabila Taqiyah dan juga Pura-Pura by Liodra Tom Pro 2.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

0: Indonesia.
1: Kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Adakah yang bisa menjamin dirinya terlepas dari dosa dalam sehari saja? Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan syaitan al-rajim. Nafsu dan godaan setan merupakan tantangan yang niscaya akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Apabila ia sanggup menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun, jika ia kalah dan terjerumus sehingga menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan setan, maka dosa akan menyelimutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat."

Bang Pro 2 gak kerasa udah 2 jam Pro 2 Hitlist nemenin kamu dari jam 11 sampai jam mau jam 12 nih Tom Pro 2. Dan sayang banget Pro 2 Hitlist udah harus pamit dari ruang dengar kamu Tom Pro 2, buat kamu yang udah request di siang hari.

0: itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong.
4: Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

2, kalau tadi kita udah di Pro 2 Hit List, muterin lagu-lagu kesukaan kamu, lagu-lagu yang hits-hits banget. Dan sekarang saatnya kita masuk ke Santai Siang Tom Pro 2, di mana aku bakal ngasih kamu informasi mulai dari kuliner, UMKM, olahraga, sampai entertainment nanti Tom Pro 2, dari jam 12 sampai jam 3 sore tentunya barengan Aisyah Tom Pro 2. Dan pas banget di jam 12 sampai jam 1 nanti aku bakal ngasih kamu informasi seputar kuliner Tom Pro 2. Tentunya kuliner-kuliner yang cocok banget buat dimakan siang-siang, buat makan siang Tom Pro 2. Jadi siapa tahu bisa jadi inspirasi kamu ya buat makan siang-siang ini. Jadi kamu gak bingung-bingung lagi nih, kamu dan teman-teman kamu gak menghabiskan waktu setengah jam, setengah waktu istirahat kamu buat mikirin mau makan apa. Siapa tahu kamu bisa terinspirasi dari yang aku bakal bahas habis ini. So Tom Pro 2, jangan kemana-mana ya, masih barengan Aisyah di Santai Siang dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti.

0: kamu memperhatikan kenapa koki menggunakan topi tinggi berwarna putih? Dalam dunia kuliner, topi panjang ini berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan nama toub. Topi ini pertama kali diciptakan oleh Anton Cermi yang memiliki tinggi topi 18 inci dan harus disangga dengan kardus agar tetap berdiri tegak. Sedangkan warna putih melambangkan kebersihan. Uniknya nih, ternyata topi koki memiliki bermacam-macam model dan juga ukuran. Ada yang tinggi menculang dan ada pula yang pendek melebar. Perbedaan model ini menunjukkan posisi para koki di dapur lo. Semakin tinggi topinya, semakin banyak pula pengalamannya. Selain tinggi, ternyata jumlah lipatan topi koki juga turut untuk menggambarkan kedudukan seorang koki. Topi koki yang memiliki lipatan terbanyak hingga 100 lipatan digunakan oleh koki yang memiliki kemampuan membuat resep telur dengan 100 cara.
1: Bajunya gemes, lebih bagus daripada yang difoto.
2: Ayam gepreknya mantul, sambalnya nggak pelit.
3: Jilbabnya bagus banget loh, bahannya halus, jahitannya rapi.
4: Kopinya bikin nagih, kayak di mamal gede.
5: Yang lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan kita semua. Bangga beli produk lokal sekitar kita, bangga buatan Indonesia.

Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kamu udah makan siang belum nih tahun pro 2? Karena udah jam 12:30 ya. Biasanya istirahat makan siang itu kan jam 12 ya. Dan sekarang udah jam 12:30, kira-kira kamu udah makan atau belum nih tahun pro 2? Karena pembahasan kali ini tuh bakal bikin perut kamu tuh lapar gitu. Yang udah makan lapar lagi, dan yang belum makan makin tambah lapar tahun pro 2. Karena aku tuh bakal ngasih kamu informasi seputar makanan khas Pandalungan yang cocok banget buat kamu santap tuh di jam makan siang kayak sekarang ini tahun pro 2. Dan wilayah Pandalungan yang meliputi Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang hingga Banyuwangi ini tuh dikenal memiliki kekayaan kuliner hasil perpaduan budaya tuh Jawa dengan Madura ya tahun pro 2. Dan perpaduan ini tentunya menghasilkan cita rasa yang khas, yang gurih, pedes, dan tentunya bikin nagih banget tahun pro 2. Dan kalau ngomongin menu makan siang ya, salah satu yang wajib disebut tuh adalah sego tempong tahun pro 2. Sego tempong dari Banyuwangi. Hidangan ini tuh terdiri dari nasi hangat, aneka sayuran rebus, tahu, tempe, ikan atau ayam goreng ya, yang kemudian disiram sambal tempong super pedas. Dan sensasi pedasnya ini yang membuat makan siang tuh terasa lebih semangat tahun pro 2. Dan buat kamu-kamu yang siang-siang ngantuk, dijamin makan ini langsung melek saking pedasnya ya tahun pro 2. Dan selain sambal tempong, kalau kamu mungkin lagi gak pengen yang pedes-pedes ya, kalau sambal tempong terlalu pedes kamu gak bisa makan pedes, ada nasi langgi Jember tahun pro 2 yang berisi nasi dengan berbagai lauk pendamping seperti serundeng, telur, tempe dan juga sambal. Menu ini cukup lengkap untuk mengisi energi di tengah aktivitas siang hari ya, karena perpaduan lauknya tuh ngasih rasa gurih yang pas tuh tahun pro 2. Dan kalau misalnya di Bondowoso tuh ada tape Bondowoso tahun pro 2. Kalau kamu habis makan berat ya, biasanya pengen nyemil-nyemil tuh, kamu bisa banget makan yang namanya tape Bondowoso. Yang emang dikenal sebagai cemilan yang udah khas banget ya tahun pro 2. Namun gak jarang juga tempe tuh dijadikan pelengkap atau hidangan penutup setelah makan siang. Rasanya manis dengan sedikit sensasi fermentasi yang khas udah jadi ikon dari tape Bondowoso ini tahun pro 2. Dan kalau tahun pro 2 suka olahan laut ya, kawasan Situbondo juga punya banyak pilihan. Salah satunya ada ikan bakar dengan sambal pencit atau sambal mangga muda tahun pro 2. Perpaduan ikan segar dan juga sambal asam pedas ini tuh sangat cocok dinikmati di suasana siang hari ya tahun pro 2. Itu baru di Jember, Bondowoso, Situbondo sama Banyuwangi tahun pro 2. Masih ada beberapa rekomendasi lagi, jadi kamu jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: so well. Kah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih ngomongin soal makanan khas Pandalungan yang cocok banget buat makan siang sama Pro 2. Kalau tadi ada nasi tempong, terus ada juga nasi langgi Jember, tape Bondowoso, olahan laut situ Bondo. Sekarang kita geser dulu sama Pro 2 ke Lumajang, karena di Lumajang tuh ada lodeh waluh atau sayur labu ya, yang sering jadi menu rumahan masyarakat Lumajang nih. Disajikan bersama nasi hangat, ikan asin, dan juga sambal, hidangan sederhana ini tuh justru menghadirkan cita rasa tuh yang nikmat banget tuh Pro 2. Mungkin karena biasanya dimakan di rumah ya, rumahan, jadi ya udah vibes-nya tuh kayak sederhana tapi enak gitu, kayak di rumah gitu pokoknya tuh Pro 2. Di rumahku juga sering nih tuh Pro 2 bikin sayur labu ini tuh Pro 2. Kalau kamu mungkin tuh Pro 2 di Lumajang gimana? Sering juga enggak bikin lodeh walu ini di rumah kamu? Dan enggak lupa juga ya tuh Pro 2, makanan yang udah gak asing banget sama kita dan juga kayaknya jadi makanan favorit teman Pro 2 juga nih. Ada beberapa teman Pro 2 yang favoritnya makanan ini nih, yaitu sate ayam Madura, yang pengaruhnya tuh sangat kuat ya di kawasan Pandalungan ini. Dengan bumbu kacang yang gurih, sedikit manis, sate ini tuh jadi salah satu menu favorit buat makan siang, sore, malam, pagi. Selama ada yang jual mah kita mau aja ya teman Pro 2 makan sate ayam Madura ini, karena ini tuh salah satu comfort food yang enak banget ya teman Pro 2. Dua, bumbu kacangnya yang manis dan juga ayamnya yang dibakar gitu gak bikin enak gitu teman Pro 2. Dan menariknya nih teman Pro 2, hampir semua makanan khas Pandalungan selalu ditemani sambal. Dan bagi masyarakat setempat, sambal tuh bukan sekedar pelengkap aja ya, tapi jadi bagian penting nih biar rasa masakan tuh lebih hidup gitu teman Pro 2. Siapa di sini teman Pro 2 yang gak bisa kalau makannya gak pakai sambal teman Pro 2?

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh.

0: Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah tuh jalan seperti
2: siapa ku. Siapa suruh mau?
1: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro2, kalau biasanya kamu dengerin Pro2 Jember lewat radio mobil kamu ataupun radio di rumah kamu, kamu tuh bisa banget sama Pro2 dengerin Pro2 Jember di mana aja dan kapan aja melalui aplikasi RRI Digital. Dan RRI Digital ini udah bisa kamu download di Play Store maupun di App Store ya, teman Pro2. Dan kamu tinggal nikmatin Radio Republik Indonesia di mana aja dan kapan aja. Tentunya kamu bisa dengerin Pro1 sampai Pro5 dari Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, tahun Pro2. Dan gak cuma dengerin radio aja, kamu juga bisa dengerin lagu, dengerin podcast, dan juga nonton radio yang divisualkan melalui RRI Net. Dan yang gak kalah penting dan juga gak kalah seru, tahun Pro2, kamu bisa update informasi-informasi terkini, terupdate yang tentunya udah terverifikasi, no hoax, dan juga terfaktual dan juga teraktual, teman Pro2, lewat rri.co.id dan juga di RRI Digital. Tunggu apa lagi, teman Pro2? Langsung aja download RRI Digital sekarang juga.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tadi aku udah ngasih kamu informasi seputar kuliner ya Tom Pro 2, rekomendasi makan siang edisi hari ini. Edisi hari ini enggak tuh Tom Pro 2. Dan semoga tadi informasinya bisa ngasih kamu ide ya, ataupun inspirasi buat makan siang ini, atau bahkan kamu udah makan siang Tom Pro 2, makan-makan rekomendasi yang udah aku kasih tadi. Dan kalau udah makan siang, saatnya kita kembali fokus ya, kembali fokus tapi santai Tom Pro 2. Kembali fokus tapi santai dengan informasi-informasi yang aku bakal kasih ke kamu. Kalau tadi udah di Muda Kreatif, kita udah bahas seputar UMKM, kuliner, dan sekarang saatnya masuk ke Pro 2 Sport Zone. Aku bakal ngasih informasi seputar dunia olahraga Tom Pro 2. Kira-kira olahraga apa nih Tom Pro 2 yang bakal aku bahas, apalagi sekarang tuh lagi euforianya Piala Dunia ya. Jadi aku bakal ngasih kamu informasi seputar Piala Dunia Tom Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, informasinya aku sampaikan abis ini di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember, selain terkenal dengan kota pendalungan dan suar-suwir, juga terkenal sebagai kota seribu gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi, bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur, dengan unsur utama gumuk adalah batuan. Di sisi lain, tubuh gumuk mampu memecah angin. Hembusan angin kencang senantiasa tertahan karenanya. Kondisi geografis Jember yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan dan berada di antara perbukitan tidak menutup kemungkinan berpotensi besar terhadap tingkah laku dari cuaca ekstrim berupa angin tornado dan tsunami, sehingga keberadaan gumuk menjadi benteng alam yang mampu meredam potensi bencana itu. Hasil identifikasi tipografi, ternyata di seluruh dunia ini, keberadaan gumuk hanya terdapat di 3 tempat, antara lain di 2 negara, yaitu Indonesia dan Jepang. Sementara di Indonesia ada 2, di Tasikmalaya dan Jember.
3: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
4: Ih, kakak apaan sih?
3: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
4: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
3: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
4: Iya, kakak bawel.
5: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.

ada informasi seru dari laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026 nih tahun Pro 2. Timnas Belanda berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 atas Uzbekistan dalam pertandingan yang berlangsung di New York nih tahun Pro 2. Sosok pahlawan kemenangan The Orange kali ini adalah Cody Gakpo yang mencetak 2 gol lewat titik penalti. Belanda tuh sebenarnya sudah unggul lebih dulu ya pada menit ke-32 melalui penalti Gakpo. Namun kemenangan yang sudah di depan mata tuh sempat buyar setelah Uzbekistan menyamakan kedudukan lewat Igor Sergeyev di masa injury time dalam Pro 2. Dan saat laga tampak akan berakhir imbang ya, drama tuh kembali terjadi. Belanda mendapatkan penalti kedua pada menit ke-90+8 setelah pelanggaran di kotak terlarang. Gakpo yang kembali maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna dan memastikan kemenangan 2-1 untuk Belanda. Hasil ini menjadi kemenangan pertama Belanda dalam 3 laga terakhir ya, sekaligus modal positif sebelum menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya menjelang Piala Dunia 2026 tahun Pro 2. Kalau kamu gimana nih tahun Pro 2 buat Piala Dunia 2026 nih, tim jagoan kamu nih udah, perkembangannya udah gimana nih tahun Pro 2? Apakah kamu positif kalau tim jagoan kamu akan menang di Piala Dunia nanti tahun Pro 2?

0: Pada musim hujan, biasanya sering kita temui katak dan juga kodok. Tapi tahukah kamu perbedaan kedua hewan amfibi tersebut? Berbicara tentang kodok, karena kakinya yang pendek dan juga gemuk, saat ia melompat, ia tidak begitu jauh. Ia tidak bergigi, ia biasa menghabiskan waktu di darat, dan kulitnya cenderung kering kasar serta berbintil. Sedangkan katak, ia merupakan pelompat yang ulung karena memiliki kaki yang panjang dan juga ramping. Ia sering berada di dekat air dan memiliki kulit yang licin dan mulus. Tapi meskipun berbeda, keduanya sama-sama memiliki peran penting bagi ekosistem alam. Mereka merupakan pemakan serangga yang biasanya menjadi hama atau sumber penyakit. Jika ada mereka yang memakan mangsanya, maka petani tidak perlu menggunakan pestisida untuk membasmi musuhnya. Terima kasih katak, terima kasih kodok.
1: Esteler, esteler, estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

2022, meski belum berhasil meraih kemenangan ya, Timnas Voli Putri Indonesia menunjukkan perjuangan yang luar biasa saat menghadapi Vietnam pada lanjutan AFC Cup Women 2026 di Filipina. Bermain sengit hingga 5 set pro 2, Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor tipis 2-3. Skuad Merah Putih sempat unggul di set pertama nih, lalu bangkit lagi di set keempat setelah tertinggal. Sehingga pertandingan harus ditentukan lewat set penentuan tawang pro 2. Namun sayangnya pada momen krusial set kelima, Vietnam tampil lebih tenang nih dan akhirnya menutup laga dengan kemenangan 15-13. Meski kalah tawang pro 2, manajer tim Luciana Taroreh menilai penampilan para pemain itu menunjukkan perkembangan yang signifikan dan juga semangat juang yang patut kita apresiasi tawang pro 2. Penampilan ini menjadi sinyal positif ya bagi timnas Indonesia setelah sebelumnya kalah dari Kazakhstan, dan semoga tren permainan ini tuh semakin membaik ya dan bisa jadi modal berharga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya tahun pro 2. Walaupun sekarang belum jadi juara tapi nggak apa-apa, semangatnya udah keren banget. Kita doain semoga di pertandingan-pertandingan selanjutnya bisa jadi juara dan membanggakan Indonesia tentunya.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih ingin soal Piala Dunia tahun Pro 2, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 ini makin meriah ya. FIFA akan menggelar FIFA World Cup 2026 Countdown Concert pada 10 Juni 2026 sebagai bagian dari perayaan menjelang kick-off turnamen. Dan menariknya nih, tahun Pro 2, konser ini akan berlangsung serentak di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sejumlah musisi ternama dipastikan tampil ya, mulai dari Major Lazer, Davido, Avamax, Bryan Adams, Wycliffe Jean, hingga grup musik asal Meksiko, yaitu Los Angeles Azules tahun Pro 2. FIFA sendiri menyebut acara ini sebagai konser hitung mundur pertama dalam sejarah Piala Dunia yang digelar bersamaan di beberapa negara tuan rumah. Dan selain bisa disaksikan langsung, konser ini juga akan disiarkan secara global ya, sehingga penggemar sepak bola di seluruh dunia itu dapat merasakan euforianya tahun Pro 2, bisa merasakan kemeriahannya. Dan Piala Dunia 2026 sendiri akan resmi dimulai pada 11 Juni 2026 nanti dan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus tahun Pro 2. Jadi gimana nih, kamu udah siap belum menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini tahun Pro 2?

0: Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini, dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur, lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo. Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tadi dari Piala Dunia ya tahun Pro 2. Sekarang kita bahas musisi Indonesia dulu tahun Pro 2. Karena ada Raisa yang baru aja konser Love and Let Go ya tahun Pro 2. Konser Love and Let Go milik Raisa yang digelar di JICC Jakarta pada 7 Juni 2026 kemarin itu menghadirkan momen yang begitu mengharukan nih tahun Pro 2. Di tengah penampilannya, Raisa mengungkapkan bahwa konser tersebut menjadi panggung pertamanya tanpa kehadiran sang ibunda tercinta. Dengan suara yang penuh emosi, Raisa tuh mengaku sangat merasakan kehilangan ya, dan juga kerinduan yang mendalam saat tampil di atas panggung. Meski begitu, Raisa ini tetap bersyukur ya, karena masih mendapat dukungan dari sang ayah yang selalu hadir memberikan doa dan juga semangat tahun Pro 2. Raisa juga bercerita bahwa kehilangan ibunya membuat dirinya tuh menyadari banyak hal, termasuk penyesalan karena belum sempat menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Dan perjalanan menghadapi duka itu kemudian menginspirasi lahirnya lagu terbaru berjudul Kuharap Duka Ini Selamanya. Sebuah karya yang ia persembahkan sebagai bentuk cinta dan juga penghormatan untuk sang ibu tahun Pro 2. Dan tentunya kisah ini mengingatkan kita ya bahwa kehilangan tuh emang gak mudah tahun Pro 2. Tapi kenangan dan juga kasih sayang orang-orang tercinta tuh akan selalu hidup di hati ya.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
3: Guru-guru juga pahlawan?
4: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
2: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
5: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
6: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ada pendatang baru yang siap meramaikan industri musik Indonesia nih. Girl group bernama Marbles siap dijadwalkan ya resmi debut pada 12 Juni 2026 lewat single perdana mereka yang berjudul Home Pimpa tahun Pro 2. Kurang melokal apalagi nih, debut judulnya ada aja Home Pimpa tahun Pro 2. Grup yang berada di bawah naungan A-List Entertainment ini beranggotakan 5 perempuan muda berbakat ya, yaitu Daniela, Tiffany, Beverly, Quila, dan juga Kika tahun Pro 2. Dan menjelang debutnya, Marbles sudah mencuri perhatian publik nih lewat berbagai teaser yang dibagikan di media sosial tahun Pro 2. Banyak pecinta musik yang penasaran nih dengan konsep dan juga warna musik yang akan mereka hadirkan di tahun Pro 2. Dan menariknya lagi, Marbles tuh mengusung pesan tentang merayakan perbedaan ya. Mereka tuh ingin menunjukkan bahwa setiap individu memiliki karakter unik yang justru menjadi kekuatan ketika bersatu tahun Pro 2. Dan konsep inilah yang menjadi identitas utama grup sejak awal diperkenalkan. Salah satu anggota yang cukup banyak diperbincangkan adalah Tiffany Indanawang. Namanya tuh menarik perhatian penggemar karena disebut pernah menjalani masa pelatihan sebagai trainee di agensi hiburan Korea Selatan tahun Pro 2. Dan untuk lagu debutnya sendiri, Marbles memilih judul Home Pimpa terinspirasi dari permainan tradisional yang sudah akrab di masyarakat Indonesia. Pemilihan nama ini menjadi cara mereka menghadirkan sentuhan budaya lokal dalam konsep yang modern dan juga segar nih. Dan lewat lagu perdana ini, Marbles berharap bisa membawa warna baru di industri musik tanah air ya, sekaligus memperkenalkan talenta Indonesia kepada pendengar yang lebih luas tentunya. Jadi gimana tahun Pro 2? Seperti apa ya konsep dan juga musik yang akan dibawakan sama Marbles ini? Kita tunggu aja debut mereka ya, karena udah sebentar lagi 12 Juni, kurang berapa hari lagi tahun Pro 2? Kurang 3 harian lagi. Jadi kita tunggu aja debut dari Marbles dengan lagunya Home Pimpa.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kita perlu tahu. Pernahkah mencoba kedelai berpolong besar yang merupakan produk unggulan Kabupaten Jember? Kedelai edamame, camilan khas Jember yang menyehatkan, yang menjadi favorit warga Jepang. Edamame berasal dari bahasa Jepang, eda berarti cabang dan mame berarti kacang. Jepang merupakan pasar ekspor dan konsumen utama edamame produksi Indonesia. Sekitar 23 ribu kilogram kedelai hijau ini dikirim ke negeri matahari terbit per bulannya. Meski sayuran ini sebenarnya berasal dari Jepang, rupanya mereka sendiri tidak sanggup memenuhi permintaan edamame yang sangat tinggi. Jadi, tak perlu ke Jepang untuk menikmati cita rasa edamame berkualitas dunia. Cukup di Jember saja.
2: Iya, Pak. Apa?
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
3: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Berbicara tentang dosa, pasti sudah banyak dilakukan oleh setiap manusia. Karena manusia bukan makhluk yang sempurna. Tetapi, kita juga jangan sampai terlarut di dalam dosa. Sehingga, berbuat maksiat itu sudah menjadi rutinitas pada diri kita. Hal yang perlu kita ingat adalah bahwa segala yang sudah kita perbuat, baik dosa yang tersembunyi maupun yang nampak, itu akan ada balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 120, "Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan." Untuk itu, sahabat kreatif, marilah kita tinggalkan perbuatan dosa dan marilah kita berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh sebelum ajal tiba.

Santai Siang udah nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 3 sore ini, Tahun Pro 2. Udah saatnya Santai Siang pamit dari ruang dengar kamu. Dan habis ini kamu bakal dilanjut ditemenin seru-seruan sore ini bareng Sore Ceria. Tentunya biasanya bareng siapa? Hayo, bareng Ewin dan juga Dita dong, Tahun Pro 2. Jadi Aisyah udah harus pamit dulu ya, karena Dita udah siap di sini bersama ante-antenya Tahun Pro 2. Dan Tahun Pro 2 yang udah nemenin Aisyah dari jam 12 sampai jam 3 sore ini, terima kasih buat Tahun Pro 2. Dan kita bakal ketemu lagi minggu depan. Thank you Tahun Pro 2. Dan jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Selasa 9 Juni 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Ada kabar baru teman Pro 2, yang pertama bertemu Presiden Myanmar, Menlu RI sampaikan dukung penyelesaian konflik. Informasi kedua, pemerintah akan segera bentuk Bursa Mineral Indonesia. Informasi yang terakhir, Bulog Bondowoso tuntaskan bantuan pangan untuk ratusan ribu penerima. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Menlu RI Sugiono mengatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Menlu RI turut menekankan pentingnya implementasi 5-point konsensus ASEAN sebagai kerangka bersama dalam mendukung penyelesaian situasi di Myanmar. Pertemuan dengan Jenderal Min juga dimanfaatkan Menlu Sugiono untuk menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah akan segera membentuk Bursa Mineral dalam waktu dekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya masih membahas dan mengkaji sebelum pelaksanaan implementasi. Kajian dilakukan dari berbagai kemungkinan skema untuk diterapkan dalam Bursa Mineral. Arah kebijakan terkait perdagangan mineral masih belum diputuskan. Pembentukan Bursa Mineral menjadi salah satu amanat dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Menurutnya, bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Perum Bulog Cabang Bondowoso menuntaskan penyaluran bantuan beras kepada hampir 3.000 penerima bantuan pangan PBP di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Penyaluran bantuan yang mencapai 100% pada awal Juni 2026 itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga panen. Pemimpin Cabang Perum Bulog Bondowoso Eko Yudi Miryanto mengatakan bahwa total bantuan yang disalurkan di wilayah kerja Bulog Bondowoso mencapai kurang lebih 5.500 ton beras dan 1.100 kiloliter minyak goreng. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Waktunya pening.
1: Pening? Kamu sudah pening di awal ini gitu.
0: Soalnya peningnya setiap hari kayaknya. Kalau ngomongin pening kayaknya tiap hari.
1: Tiap hari kita pening teman berdua. Tapi tenang aja, untuk menghilangkan kepeningan itu, nah, kita bakal isi dengan hal-hal yang menarik di sore hari ini teman berdua.
0: Betul, salah satunya dengan informasi yang bakalan kita kasih untuk kamu semuanya teman berdua di sore ceria kali ini. Oh iya, ketemu lagi bareng kita Evi Ramadan dan juga
1: dan juga aku di Taulia. Sampai lupa kenalan saking serinya everyday. Tapi buat teman bro yang baru dengerin kita di sore hari ini ya, kita berdua selalu nemenin kamu di sore hari. Pokoknya di jam 3 ini sampai jam 7 malam. Bener. Di sore ceria teman bro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, setelah ini bakal ada informasi apa yang pastinya untuk pertama Cloud ya.
0: Cloud, cerita lokal unik terupdate
1: yang bakal bagiin untuk informasi update seputar kota Jember dan sekitarnya lah ya teman-teman.
0: Bener.
1: Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Awang Perdua ini beneran ya, kabar menariknya datang dari Jember.
1: Benar.
0: Kota kita tercinta nih.
1: Kota kita paling tercinta banget.
0: Betul. Ternyata ya Win ya, sekolah rakyat yang sedang dibangun di Kabupaten Jember ini bukan cuma menghadirkan ruang kelas dan asrama aja, tapi juga ada lapangan sepak bola berstandar internasional.
1: Lapangan sepak bola berstandar internasional.
0: Betul.
1: Berarti ini ya, apa namanya, pakai rumput sintetis itu bukan?
0: Gini.
1: Ya, baik,
0: lapangan
1: baik.
0: Ini itu dibangun dengan ukuran 105x68 meter.
1: Enggak lah, bukan gitu, Dit.
0: Pasti
1: bangunnya menggunakan uang.
0: Iya, betul.
1: Ya.
0: Dan tentu aja ini sesuai standar FIFA atau Pro 2.
1: Oke.
0: Menariknya lagi, fasilitas ini berada di dalam kompleks sekolah rakyat yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
1: Oh, gitu. Ya, jadi teman Pro 2 ya, enggak cuman lapangan yang keren aja, di sekelilingnya itu juga ada jogging track dengan lapisan karet ataupun rubber yang dibuat sesuai standar internasional. Jadi para siswa itu nantinya bisa berolahraga dengan fasilitas yang nyaman dan juga berkualitas, Lek.
0: Betul. Gitu. Dan menurut Kementerian Pekerjaan Umum Tawang Pro 2 untuk pembangunan sekolah rakyat ini itu gak hanya fokus pada akses pendidikan aja, tapi juga ke pengembangan karakter, kesehatan, dan bakat siswa, termasuk di bidang olahraga juga.
1: Oke, dan tentunya hingga awal Juni 2026, pembangunan lapangan sepak bola ini sudah mencapai lebih dari 93%, ya kan? Dan sementara keseluruhan kompleks sekolah rakyat Jember itu telah mencapai progres sekitar 74% dan ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026.
0: Bentar lagi teman Pre2. Dan saat beroperasi nanti, sekolah rakyat Jember akan mampu menampung sekitar 1000 siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
1: Iya benar teman Pre2 ya. Selain lapangan bola juga ada fasilitas yang disiapkan juga meliputi asrama di rumah susun untuk guru maksudnya ya. Masjid, gedung serbaguna, lapangan basket, kantin, dan juga berbagai ruang terbuka lainnya.
0: Banyak ya teman Pro 2, ini keren banget sih. Ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan cuma soal belajar.
1: Termasuk gedung bioskop
0: aja.
1: Loh ini.
0: Waduh. Iya dah. Gedung serbaguna.
1: Gedung bioskop itu di sana. Enggak di sekolah ini.
0: Enggak di sekolah ya.
1: Ada
0: tapi bukan di sekolah.
1: Enggak, iya, bukan di sekolah. Makanya di kamu itu jangan dipedot dulu kalau ada orang ngomong tuh jangan dipedot. Termasuk gedung bioskop ada di Jember maksudnya
0: ya,
1: gitu.
0: Banyak juga kalau gedung RRI juga ada.
1: Ada.
0: Di Jember gitu ya. Dan
1: Om
0: Perdua untuk pembangunan sekolah rakyat ini menunjukkan ya bahwa pendidikan ini bukan soal belajar di kelas aja, tapi juga memberi ruang bagi siswa untuk berkembang, berprestasi, dan juga mengejar mimpi di berbagai bidang.
1: Betul.
0: Pokoknya full suprot lah ya.
1: Full color, bukan.
0: Full color.
1: Atau full senyum.
0: Full senyum, full suprot buat kamu semua teman-teman berdua.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, untuk saat ini aku bakalan share ke kamu semuanya untuk informasi mengenai laporan kehilangan STNK ya. Edisi hari ini Teman Pro 2 9 Juni 2026. Telah hilang berupa STNK dengan plat nomor P2945 KBB atas nama Sabina Putri Indriani, alamat Dusun Kerajaan RT 2 RW 3 Desa Sumber Sewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2216JR atas nama Ali Abdul Wahab, alamat Jalan Kaca Piring 3 Blok 10 Lingkungan Gebang Tunggul RT 6 RW 27 Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Selanjutnya ada STNK ada BPKB Teman Pro 2 dengan plat nomor P4956 IV atas nama Superman, alamat Jalan Imam Bonjol nomor 6 Kerajaan Barat RT 5 RW 1 Tegal Besar, Kaliwates, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P6557L atas nama Vika Amalia, alamat Dusun Munang RT 4 RW 15 Desa Kraton Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5640JD atas nama Mariama, alamat Jalan Otista RT 3 RW 7 Mangli, Kaliwates, Kabupaten Jember, Teman Pro 2. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3107HU atas nama Tasit, alamat Dusun Curah Rejo RT 2 RW 2 Cangkring, Jenggawah, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor AG 2633 EBT atas nama Patoni Rois,

0: senang hidup di negeri ini. Gemah ripah loh jinawi. Saling menghargai, cinta damai, saling beramah tamah, dan gotong royong. Itulah Indonesia. Tapi rasanya itu dulu. Saat semua orang mudah tersulut emosi, kurang respek, dan mudah terprovokasi. Kita harus ingat, ini bukan mimpi. Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, mari kita wujudkan mimpi ini para pemuda. Menjadikan negeri ini damai, makmur, dan sejahtera demi tanah air Indonesia, demi bangsa Indonesia, dan demi bahasa persatuan Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi dua di sore hari ini ya, tepat pukul 4 sore. Seperti biasa, aku dan Ewin sudah enggak sendirian lagi.
1: Sudah enggak sendirian lagi dong.
0: Bosan aku sama Ewin mulu.
1: Iya.
0: Jadi teman pro dua di sini kita selapan kita hadirkan.
1: Ya, makanya itu teman pro dua, biar kalian tuh tahu kira-kira kita itu sama siapa aja dan juga bakal ngobrol apa aja, ya kan? Ya, pastinya untuk kamu semuanya, kalau misalkan jam 4 di Pro 2 itu kan ada anak-anak yang berprestasi pastinya.
0: Betul, kita bakal ngobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa, teman Pro 2 di sore hari ini.
1: Benar.
0: Kita kehadiran teman-teman dari SMKN 4 Jember.
1: SMKN
0: ya.
1: 4 Jember, ada Ica Cantikasari. Mm-hmm.
0: Dan juga Nadim Anizar Arfiansyah.
1: Arifiansyah, ya.
0: Arifiansyah, iya. Oke, okay. Kita bakal langsung aja koreksi pronunciasinya, okay. Bener gak ya? Langsung aja teman pro dua, kita sapa mereka berdua. Dan buat kamu yang mau lihat nih mereka, kita juga sekarang live YouTube ya di RRI Jember, bisa kamu pantau juga di sana teman pro dua.
1: Nah.
0: Hai, selamat sore Ica dan juga Nadim.
2: Selamat sore kak.
0: Betul ya panggilannya Ica dan Nadim.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Sehat. Selesai ujian atau masih ujian?
2: Belum dong.
0: Belum selesai?
2: Iya.
0: Kapan terakhir?
2: Kayaknya Kamis.
1: Kamis terakhir ya.
2: Iya, Kamis minggu ini.
1: Tapi kalian udah ini kok, udah seger kok. Abis ini kan, abis mandi lah, abis makan atau gimana?
0: Prepare dong, dandan dong ya.
2: Iya.
0: Sudah seger-seger di sore hari ini, menyempatkan hadir ke sini spesial buat kamu teman pre 2. Dan langsung aja kali ya, kita kenalan sama mereka berdua. Boleh nih disapa teman pre 2 yang sekarang lagi nonton di YouTube nih, bisa di sini ya. Boleh kenalan sekaligus disapa juga teman pre 2. Siapa dulu?
2: Aku dulu deh.
0: Iya, boleh. Yuk, Ica.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ica Cantikasari dari SMK Negeri 4 Jember, program keahlian broadcasting dan perfilman.
0: Oh, kelihatan
1: lah dari suaranya juga.
0: Kelas berapa kamu?
2: Aku kelas 11.
0: Kelas 11?
2: Iya.
0: Oh, memang suka broadcast nih sepertinya ya.
2: Iya.
0: Dan juaranya juga harapan 1 FLS 3N jurnalistik.
1: Jurnalistik,
2: alhamdulillah.
1: Keren. Memang sejalan. Cita-cita jadi ini, penyiar atau gimana?
0: Mau jadi penyiar?
2: Sebenarnya sih ya.
1: Oh gitu.
2: Yeah.
1: Wah. Wow.
0: Suaranya udah mantep.
1: Gimana? Suaranya udah masuk dong.
0: Masuk banget nih.
1: Banget.
0: Jadi dia juara harapan 1 ya untuk FLS 3N jurnalistik tingkat kabupaten. Oke, kita tahan dulu ya. Sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng Ica atau Mam Pre 2, tapi kita kenalan dulu sama yang sebelahnya.
1: Kita geser lagi sama sebelahnya. Yuk, gas.
3: Halo semuanya, teman Pro 2, kenalin nama aku Nadim Anizar Arifiansyah dari SMK Negeri 4 Jember di bidang keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis.
0: Oh, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, kelas?
3: Kelas 11.
0: Kelas 11 juga, oh seangkatan.
1: 11 ini ya? Kelas 2 ya, Didi?
0: Iya, kelas 2, seangkatan ya?
2: Iya.
1: Okay. Satu kelas juga, enggak?
2: Oh, enggak, beda jurusan, Kak.
1: Oh, iya deh.
0: Kan tonjok aja gimana ya?
1: Iya, jangan deh.
0: Yang satu broadcasting, yang satu tadi manajemen perkantoran.
1: Manajemen perkantoran, berarti ini fokusnya ini ya nanti ya, administrasi gitu-gitu ya?
3: Iya, benar.
0: Dan kamu ini di juara top model casual tingkat Jawa Timur.
3: Iya benar.
0: Wow, model. Tapi emang kalau aku lihat paras kamu kayak tegas gitu, kayak memang cek modelnya gitu.
2: Cek modelnya.
0: Dan orang produser.
1: Entertainnya banget lah ya.
0: Kayak memang muka-muka model, tegas gitu. Dan teman pro 2 buat kamu yang penasaran juga sama mereka berdua ya di sore hari ini, kamu bisa ikut bertanya juga bareng mereka berdua tentu aja lewat question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember. Duanya pakai angka, jangan lupa.
1: Benar.
0: Dan kamu juga jangan lupa di-follow juga.
1: Benar, jangan lupa di-follow, jangan lupa di-like juga konten-konten kita teman pro 2 ya.
0: Dan teman pro 2 selain itu, kalau kamu mau lebih intens sama kita, boleh di WhatsApp Pro 2 ya.
1: Ya, kalau misalkan pengen lebih intens di
0: 08155978.
1: Ampun.
0: Di WhatsApp Pro 2 di 08155978 50
1: lagi 08155978 50
0: ya, kita tungguin teman pre 2 sampai jam 5 aja. Jadi buruan ketik sekarang juga
1: ya, gas.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Pak. Kalau mau merokok di smoking area dong.
1: Duh, Bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah, Pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok

0: Tomom Pro 2 balik lagi barengan kita berempat di sore hari ini.
1: Sore hari ini,
0: betul.
1: Ya.
0: Kita lanjut ya Tomom Pro 2 ngobrol barengan Ica dan juga Nadiem. Kita bahas soal lombanya dulu kali ya. Nah, buat kamu yang mungkin sudah mantengin posternya di story Instagram Tomom Pro 2, kan tuh Ica sebagai juara harapan 1 FLS 3N jurnalistik tingkat kabupaten ya.
1: Iya, dan juga ada Nadiem itu juara model ya.
0: Juara top model casual tingkat Jawa Timur provinsi.
1: Oke. Kita ke siapa dulu nih, Dit?
0: Ke Ica dulu ya.
1: Ica dulu ya.
0: Okay. Ladies first dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita tanya ke Ica dulu deh untuk lomba FLS 3N untuk jurnalistik nih. Di lombanya itu apa aja sih, lombanya seperti apa dan apa yang diujikan?
1: Intinya pengalaman lah yang ada di sana lah.
2: Jadi di lombanya itu yang diujikan itu hasil jurnalnya kita, Kak. Sebenarnya kita sebelum membuat jurnal itu kan harus riset terlebih dahulu tentang tema yang kita usung. Jadi sebelum jurnal itu jadi, kita gak asal masukin apa dari opininya kita gitu loh, Kak. Jadi harus masukin juga fakta-faktanya.
0: Harus ada sumber yang valid gitu ya.
2: Dan juga diksinya tuh harus menarik gitu, Kak.
0: Oh, pemilihan diksi juga pengaruh ya. Oh, oke.
1: Apa kalau yang kemarin waktu penilaian ambil ini yang riset tentang
0: kamu
1: apa?
0: Kamu angkat apa?
2: Aku ngambil tema sejarah, Batu Menhir.
1: Oh, Batu Menhir. Ya. Yang di anu ini, yang di mana? Rambi itu bukan?
2: Iya, benar-benar.
0: Kamu risetnya dari mana?
2: Aku datengin tempatnya, Kak. Soalnya pas waktu itu kan aku penasaran banget, Kak. Sebenarnya aku gak terlalu bisa sejarah, makanya dari itu aku pengen banget ngambil yang sejarah itu, yang dekat gitu dari sejarah.
0: Terus.
2: Jadi aku riset ke tempatnya. Kok kayaknya ini menarik dia jadi dijadikan jurnal buat lomba FLS 3N aku. Jadi aku jadiin, Kak. Berhubung sebelum lomba itu aku udah punya dokumentasi lengkapnya, jadi alhamdulillah mendukung banget gitu, Kak.
0: Oh, bisa kayak ada data nih ya. Jadi bisa dipakai gitu ya. Ini berarti usulan idenya dari kamu nih?
2: Iya.
0: Atau sebenarnya kamu juga ada ide-ide lain juga sebelum Batu Menhir ini?
2: Sebelum Batu Menhir sih aku mau ngangkat yang kentongan ini ya, Kak. Cuman iya, cuma kalau dipikir-pikir lagi penyebarannya tuh masih, aku tuh belum ngerti banget gitu loh, Kak, masalah
1: kentongan.
2: Iya, kentongan itu, Kak.
1: Tapi bukannya kentongan sama Batu Menhir ini kayaknya lebih umum kentongan gitu.
2: Iya. Jadi makanya aku ngangkat tema yang gak umum biar orang-orang tuh pada tahu, Kak.
1: Biar ini deh apa namanya, ya emang bener-bener ngulik sejarah yang mungkin belum orang tahu mungkin.
0: Untuk di Batu Menhir ini.
1: Terus itu berapa hari risetnya? Berapa lama risetnya?
2: Risetnya itu sekitar 1 bulanan.
1: 1 bulanan ya.
2: Terus revisi jurnalnya aku itu sampai 8 kali revisi.
1: Waduh.
0: Kamu nulisnya berapa lama?
2: Satu jurnal sekitar 1 minggu.
0: 1 minggu?
2: Iya.
0: Terus revisi 8 kali?
2: Iya, 8 kali.
0: Baru dikirim.
2: Jadi sebelum aku tahu lomba FLS 3N itu, aku nyiapin dulu gitu loh, Kak. Nah, biasanya SMK aku itu nge-share lomba-lomba gitu. Kalau gak hamin 1 bulan, hamin berapa minggu gitu, Kak. Jadi aku sebelum mereka nge-share, aku cari tahu dulu lomba-lombanya apa yang bisa aku ikutin.
0: Akhirnya kamu mengajukan diri untuk di jurnalistik ini.
1: Ada tim tapi ya.
0: Tim atau sendiri?
2: Sendiri, Kak, kalau jurnal.
1: Sendiri ya?
0: Sendiri.
1: Oh, kirain ketika udah kamu dapat apa namanya, dapat investigasi misalkan, terus ada yang mengkoreksi di apa, di tim kamu sendiri atau gimana, enggak ya?
2: Kalau itu kita ada guru pembimbing,
1: pembimbing
2: ya. Tiap bidang lombanya tuh ada guru pembimbing dari SMK kita.
0: Maju ke jurnalistik ini ada berapa orang selain kamu dari sekolah kamu?
2: Cuma aku.
0: Bolehnya 1 orang.
2: Iya. Soalnya diseleksi dulu sebelum kita ngikutin lomba di FLS 3N.
0: Diseleksi
2: di FLS 3N itu.
0: Diseleksi di sekolah.
2: Iya, di sekolah.
0: Apa seleksinya itu?
2: Kayak kita harus bikin karya sesuai bidangnya itu. Sesuai lomba yang mau kita ikutin.
0: Akhirnya muncul kamu nih yang maju mewakili untuk SMKN 4 Jember. Oke. Ini berarti kamu lombanya mengirim, lalu apakah ada kayak presentasi juga atau enggak?
2: Kalau lombanya ini bikin jurnal langsung di tempatnya, Kak, di tempat lomba.
0: Oh, langsung bikinnya itu di tempat.
2: Iya, benar.
0: Tapi sebelumnya sudah prepare itu tadi.
2: Iya, sudah prepare latihan gitu, Kak. Jadi revisi itu prepare buat latihannya.
0: Jadi di sana kita kayak riset lagi ulang dari data-data yang udah kita punya, diketik di tempat gitu.
2: Iya, benar.
0: Berapa lama waktunya?
2: Kalau gak salah 90 menitan itu, Kak.
0: 90 menit.
1: Waktu untuk ini ya, waktu
0: di tempat.
2: Iya. Soalnya kita udah riset dulu sebelum datang ke tempat lombanya itu.
0: Gak boleh bawa catatan apa-apa. Peraturannya gimana sih? Boleh bawa catatan atau gimana?
2: Enggak sih, kagak boleh kayaknya.
0: Jadi ya udah, kamu ya, datang dengan
1: mengingat-ingat
2: kamu. Yang aku ingat gitu kan.
0: Dengan riset yang diingat di sini gitu ya. Waduh, aku mikir kayak boleh bawa data-data yang
1: data pendukung ya, maksudnya untuk kamu.
0: Data dokumentir dan sebagainya.
2: Data pendukungnya itu cuman boleh dokumentasi doang, Kak.
0: Oh, foto
2: ya,
0: doang.
2: Dokumentasinya doang.
0: Wow, jadi nulisnya di tempat ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
1: Nulis atau ngetik waktu itu?
0: Ngetik. Kalau zaman sekarang sebenarnya ngetik ya. Kalau nulis enggak cukup 90 menit tuh kayaknya. Oke. Okay. Seru banget sama Ica di sore hari ini, tapi kita tahan dulu ya Ica, yeah. Karena perlu juga nih ngobrol sama sebelahnya.
1: Ya, yeah, ada Nadim ya.
0: Anizar.
1: Oh, itu Nadim. Lombanya lomba model ya.
3: Iya. Yeah.
1: Model ini busana berarti ya.
3: Iya, yeah, benar. Nah,
1: kenapa kok kamu tertarik ikutan lomba ini gitu? Itu tertarik dunia modeling lah.
3: Oke, okay, jadi awalnya awal aku tertarik di dunia model tuh terinspirasi dari kakak aku.
0: Oh, kakaknya model juga?
3: Iya. Kakak aku tuh model udah dari 4 tahun. Nah, habis itu kata orang tua disuruh lanjutin kakaknya. Jadi aku lanjutin deh. Dan di sana aku juga mulai belajar dunia modeling dan kelas 7 udah mulai terjun di dunia modeling.
0: Dari kelas 7.
3: Iya,
0: dari SMP. Oh, berarti melihat kakak ya. Akhirnya
3: ya.
0: Kakak menjadi mentor pribadi kamu enggak?
3: Iya.
1: Jangan-jangan jadi idola juga.
3: Iya.
0: Oh, pasti kakak.
1: Ikut JFC juga?
3: Aku enggak ikut JFC, ngundurin diri. Soalnya bentrok.
0: Oh, jadwal ya.
1: Kalau kakak ikut ya.
3: Kakak ikut.
1: Kira ini.
0: Oke, okay. Kita bakal bahas dulu untuk lombanya ya di juara top model casual tingkat Jawa Timur. Ini berarti untuk lomba casual atau gimana nih? Model yang seperti apa? Boleh dijelaskan ke teman Predua.
3: Oke, jadi lomba top model casual itu kita berpakaian yang simple tapi tetap sopan gitu, Kak. Dan
0: casual
3: itu iya, itu wajib. Kalau di lomba saya kemarin ya, Kak, itu wajib ada ketentuan syarat tuh ada wajib ada sentuhan jeans gitu, Kak, denim jeans.
1: Gitu. Denim.
3: Iya, dan itu harus di DIY dengan kita sendiri gitu.
0: Kamu dibuat apa DIY-nya?
3: Aku tuh bikin celana, aku potong dijadiin baju gitu.
1: Oh, celana dipotong jadiin baju.
3: Iya, digabung-gabung.
0: Kamu
3: gitu.
0: Bikin sendiri tuh?
3: Iya, dibantu sih, Kak.
0: Dibantu.
3: Iya.
0: Ya apa ya apa? Aku penasaran. Celana kamu potong dibikin jadi baju.
3: Iya.
0: Aku penasaran. Ada fotonya enggak? Habis ini kita lihat gitu. Oh, jadi harus ada sentuhan di jeans itu tadi.
1: Berapa ini? Yes, berapa lama untuk bikin konsepnya itu? Konsep apa namanya kan itu celana. Dari celana dipotong jadi busana,
3: iya
1: kan?
3: Iya, baju. Benar.
1: Iya, itu berapa lama? Terus siapa yang punya konsep yang atau ide yang bagus itu siapa?
3: Oke, yang pertama tuh pasti aku lihat di sosial media terlebih dahulu, Kak. Habis itu untuk bikin konsepnya sendiri tuh sekitar kurang lebih 2 minggu sebelum lomba.
0: Itu sama eksekusinya itu?
3: Iya, benar, sama eksekusinya.
0: Oh, wow. Kok cukup sebentar ya?
3: Iya,
0: karena kebut-kebutan gak itu?
3: Iya, kebut-kebutan.
0: Benar
3: banget.
1: Berarti idemu sendiri ya?
3: Iya.
0: Itu tingkat Jawa Timur ya? Di mana lombanya?
3: Lombanya waktu itu di Golden Market.
1: Oh, sini.
0: Okay. Ini berarti kamu untuk persiapannya itu dalam 2 minggu itu kan menyiapkan busananya.
3: Iya.
0: Kalau dari kamu sendiri dalam mengikuti model tuh biasanya apa aja yang disiapin lomba model seperti ini?
3: Yang pasti kita wajib siapin mental ya, Kak. Dan juga kita wajib siapin itu kostum, jangan sampai mendadak gitu juga. Karena kita gak bisa kalau mendadak kan. Juga terus. Latihan itu penting.
0: Latihan apa aja itu? Jalan?
3: Iya, latihan jalan, terus postur. Terus
0: postur?
3: Iya.
0: Gimana?
3: Jadi kalau di dunia model tuh gak boleh kita bungkuk sedikit pun. Karena itu bakal mengurangi nilai gitu loh, Kak. Gitu.
1: Kalau kayang boleh kalau
3: gak boleh.
0: Terus kayak pose-pose gitu juga belajar gak sih? Karena kadang kan mati gaya ya. Kita orang awam aja foto aja mati gaya. Tuh kalau model tuh sudah terbiasa atau juga perlu belajar?
3: Iya, perlu belajar sih, Kak. Karena juga pernah ngeblank saat waktu photoshoot gitu.
1: Iya. Ngeblank berarti ngeblanknya
0: waktu gaya gitu.
3: Iya. Iya, bener-bener kosong enggak tahu mau apa terus diarahin. Karena ada waktunya gitu, Kak, kalau photoshoot di challenge gitu.
0: Oh, iya sih.
1: Tapi ini enggak ketika kamu apa namanya pas lagi di lomba itu sempat nervous ya? Ngelihat apa namanya? Ngelihat kalau apa
0: peserta lain.
1: Iya, peserta lain kayak gitu
0: dengan
1: gitu.
0: Dengan jeansnya yang dimodif-modif kan DIY semua berarti kan?
1: Terus melihat dewan juri, nervous enggak pernah ada nervous enggak di sana?
3: Jujur ya nervous. Nervous banget, tapi berkat dukungan pelatih juga jadi kayak aku bisa.
0: Jadi diberaniin dulu gitu.
3: Iya, beraniin dulu.
0: Enggak gemeter kan di atas panggung?
3: Enggak, aman. Enggak.
0: Karena kalau meskipun kita sering ngomong ya Win ya, jujur kadang kalau di depan panggung masih gemeter nih kaki gitu. Apalagi kalau model masih harus sambil jalan ya, menjaga keseimbangan.
1: Enggak pernah keplecok tapi ya. Aduh,
3: enggak pernah.
1: Enggak pernah ya, pas keplecok lagi jalan gitu ya, ternyata keselok gitu.
0: Kalau model tuh yang dinilai itu apa aja sih selain misal dari jalannya, kostumnya, apalagi?
3: Yang dinilai selain itu, postur juga dinilai kak.
0: Oh, yang harus tegak
3: iya,
0: terus
3: postur,
0: itu tadi.
3: Postur, iya. Terus pose kita di panggung itu juga
0: pose
3: dinilai.
0: Oh ya.
3: Iya. Terus habis itu kerapian.
0: Kerapian.
3: Terus habis itu make up juga dinilai kak.
0: Oh, make up juga dinilai. Iya. Kamu make up sendiri atau ada yang make upin?
3: Iya, dibantu sama direct aku.
0: Asik. Gimana kalau makeup cowok tuh gimana sih?
3: Kalau aku sih cuma dipakein fondi doang tipis-tipis sama bedak tabur, udah itu aja.
0: Oh, enggak pakai kayak lipstick biar seger gitu-gitu?
3: Enggak, cuma pakai lip balm.
0: Oh, lip balm. Oh.
1: Lip balm yang apa sih, Dit?
0: Aduh, susah. Kita ada lipstick, ada lip balm, ada lip tint. Banyak ya, lip cream.
1: Banyak ya.
0: Banyak variannya ini tuh. Dan Mompre 2 ini menarik banget, mereka berdua ya juaranya di bidang jurnalistik dan juga modeling. Teman Mompre 2, nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng mereka. Benar. Berdua tentunya nih, gimana mereka bisa tertarik untuk Nadiem ya, terjun ke dunia model.
1: Nah, sama bahas lipstick juga nanti ya.
0: Itu panjang nanti ya. Sejam gak cukup itu.
1: Kan banyak itu jenisnya katanya tadi.
0: Iya. Easy. Tapi itu banyak.
1: Tapi bukan ini ya, bukan.
0: Nanti
1: ya.
0: Kita ngobrol sendiri itu.
1: Oke, okay, siap.
0: Dan teman berdua, aku ingetin lagi buat kamu yang ingin bergabung ya, langsung aja ketik di question box yang udah aku kirim di story Instagram Pro2 Jember atau juga bisa melalui WhatsApp Pro2 di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Radio FM Jember.

0: Berdua kita lanjut lagi ya, ngomongin masalah prestasinya si
1: Ica dan juga Nadiem di sore hari ini tuan berdua. Aku bakal tanya ke Nadiem ya, tadi kan sudah sedikit di spill nih, kalau suka dunia model itu sejak kelas 7.
2: Iya.
1: Karena kakaknya.
2: Iya, benar.
1: Akhirnya kamu ikut latihan-latihan gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini mulai diseriusi dan mulai ikut kompetisi, berani di dunia kompetisi itu sejak kapan?
2: Sejak kelas 9 sih, Kak. Itu udah mulai ikut lomba.
1: Lomba-lomba itu di kelas 9.
2: Iya.
1: Lomba apa pertama kamu ikut tuh?
2: Pertama banget. Pertama banget aku itu ikut lomba newbie search gitu.
0: Newbie search.
2: Iya, jadi benar-benar yang belum masih bisa catwalk gitu, Kak. Jadi memang yang belum bisa apa-apa itu lombanya.
1: Oh, itu memang lomba khusus untuk newbie gitu.
2: Iya, waktu itu.
1: Oh, wow. Saya ikut keren itu. Ya, ada yang memfasilitasi gitu.
2: Iya.
1: Oh, dan di situ kamu akhirnya belajar dari situ ya.
2: Iya, benar.
0: Dulu ini apa namanya? Menang itu di newbie itu atau apa?
2: Alhamdulillah dapat best performance.
0: Oh, best performance.
2: Iya.
1: Oh, wow, okay. Berarti sudah bisa jalan. Sudah bisa jalan. Tapi maksudnya sudah bisa catwalk di situ.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Oh, sudah lancar karena ada mentor pribadi.
2: Iya.
0: Sejauh perjalanan kamu sampai sekarang ini kan udah di era apa namanya? Era digitalisasi, terus era media sosial yang sudah sangat berkembang ya sekarang. Dengan pencapaian kamu sebagai model, ada enggak terbesit dalam dirimu itu pengen apa ya, open endorse kayak gitu-gitu, kayak teman-teman selebgram,
1: bikin kayak personal branding, atau
0: teman-teman
1: media
0: apa
1: influencer
0: gitu. Dan juga model-model yang lain kayak gitu.
2: Pengen sih, Kak. Aku juga udah taruh di bio, Kak, kalau mau collab atau endorse tuh bisa DM aku.
1: Apa tuh IG-nya, sebutin aja. At siapa?
2: IG aku. At @cidor.
1: Gimana tulisannya itu ya?
0: Cidor.
2: Cidor.
0: Oh, Cidor.
1: Ya,
2: benar.
0: Cidor. Oke. Okay.
1: Nanti dicari deh ya teman berdua.
0: Udah pernah terima tapi endorsan?
2: Belum.
0: Oh, belum ya.
1: Belum.
0: Semoga okay. Nanti ada edit ya.
1: Amin. Selama kamu mengikuti lomba-lomba model-model itu dari kelas 9 sampai sekarang, menurut kamu lomba yang paling berkesan lomba yang mana? Dan kenapa?
2: Oke, yang paling berkesan tuh lomba yang tingkat Jawa Timur ini, Kak.
1: Yang Jawa Timur ini.
2: Iya,
1: kenapa tuh?
2: Karena eventnya tuh besar-besaran dan juga di sana tuh aku dapat teman baru, pengalaman baru yang pasti, dan juga alhamdulillah aku juga mendapat juara di sana.
1: Oh, jadi kerasa banget ya kayak relasinya juga, wah, ada relasi baru yang lebih luas lagi, terus dapat juara lagi.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Jadi memang itu yang paling berkesan.
2: Iya, benar banget.
1: Oke, kalau Ica nih, Ica mah juara jurnalistik dan memang dia broadcasting. Kayaknya memang lurus banget nih. Searah ya. Apakah kamu memang dari dulu suka dunia broadcast, dari SMP sudah ngincer ke broadcast ini, atau
0: jangan-jangan ada yang lain gitu ya?
1: Atau baru kenal memang di SMK ini akhirnya kayak masuk sini ya udah terjun, atau gimana?
3: Sebenarnya dulu aku SMP tuh gak ada planning buat ke broadcast ini, Kak.
1: Ini ya. Ada terus kejebur.
3: Iya, kejebur, Kak. Karena yang pertama itu pas waktu pendaftaran, aku kira nilaiku tuh gak cukup buat masuk ke jurusan lain. Jadi aku pilih di broadcast. Berhubung
1: pilihan pertama.
3: Iya, pilihan pertama. Dan berhubung aku punya skill public speaking, jadi untunglah bisa lah gitu berbaur sama teman-teman yang lain gitu.
1: Masih kepake gitu.
3: Iya,
1: ya.
3: Masih kepake, alhamdulillah.
1: Iya sih, masih ada sangkut pautnya broadcast sama public speaking, dan akhirnya juga bisa mengantarkan kamu ke juara untuk di bidang lomba jurnalistik juga kan.
0: Menurut kamu kalau misalkan ada di bidang broadcasting, yang paling sulit dari dunia broadcasting apa menurutmu?
3: Yang paling sulit itu kalau waktu pembuatan ide, Kak, buat pembuatan film.
0: Oke.
3: Itu karena kita benar-benar nyari plot twist-nya tuh gimana gitu loh di filmnya gitu.
1: Mau dibuat gimana?
3: Iya,
0: idenya ya.
1: Kamu juga sama teman-teman memanfaatkan teknologi AI juga enggak sih?
3: Kalau memanfaatkan teknologi AI, Boleh untuk referensi doang kak.
1: Untuk brainstorming itu tadi ya. Bener. Tapi dikembangkan sendiri. Bikin plot twist itu kan bisa tuh nyari di situ. Ini enaknya diapain ya?
3: Iya, tapi terkadang kayak yang kok gini.
0: Enggak nyambung kedengarannya.
3: Iya kak.
1: Memang karena bukan manusia. Iya, ya. Jadi kayak polesannya memang kurang, apalagi untuk broadcast bikin film yang butuh perasaan.
3: Iya.
1: Dan kalau kamu semisal nih ya, kamu kan untuk lomba jurnalistik itu lebih ke menulis ya. Iya. Menurut kamu kemampuan menulis di era digital sekarang itu masih penting apa enggak sih? Apalagi
3: penting
1: sekarang juga
3: bang.
1: Ada AI ya Bapak. Tolong dong tulisin dong.
0: Tolong buat inform ini.
1: Iya, biasanya kan masih banyak gitu.
0: Jangan kan nulis sekarang editing aja udah pakai AI semua.
3: Iya.
1: Aduh, banyak lagi ya. Hmm. Jadi masih sangat penting ya untuk menulis nih. Kenapa?
3: Penting banget Kak. Soalnya kalau menurut saya ya Kak, tulisan tangan manusia itu sama tulisan AI itu beda banget. Karena waktu kita membaca tulisan tangan manusia dan dari hasil berpikir kita sendiri, itu kita tuh benar-benar ngerasain apa sih yang mau dia tulisin di tulisan itu, apa yang mau dia ungkapin di tulisan itu bener kerasa banget kak.
1: Oh.
3: Kalau di AI kan masih belum.
1: Robot banget memang. Iya.
0: Masih harus di ini ya, masih harus di poles. Apa namanya poles lagi ya.
1: Oke deh, sepertinya kita langsung aja untuk bacain Win karena sudah banyak gabungan yang sudah masuk.
0: Siapa
1: ya.
0: Siapa dulu nih?
1: Aku mulai dari bawah ya. Itu ada dari permisi selamat sore kakak, saya Nia, bestinya Nadim. Pertanyaan untuk Nadim, apa yang biasanya kamu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri saat tampil?
0: Nah itu.
2: Oke, untuk meningkatkan rasa percaya diri waktu aku tampil tuh, aku melihat musuh-musuh aku sih kak. Kayak, waduh mereka ini bagus banget, aku harus bisa lebih bagus daripada mereka.
1: Oh,
2: gitu.
1: Menjadikan itu sebagai motivasi ya, jangan makin banget. Ciut.
2: Nah,
1: langka nih, karena biasanya orang lihat lawan tuh kayak, waduh kok itu jeansnya bisa jadi kuplo gitu. Makanya kadang kita insecure lihat musuh, tapi ini justru dijadikan sebagai motivasi. Ya, oke, lanjut.
0: Ada lagi, ini dari 087 sekian 538. Assalamualaikum kak, saya Nafira. Teman kelasnya Nadim. Izin bertanya kak untuk Nadim, bagaimana cara menjaga rasa percaya diri saat tampil di depan banyak orang? Itu aja kak, terima kasih banyak katanya.
1: Tadi ya, melihat lawan. Tapi kalau misal itu kan pas di ini, pas di stage. Misal sebelumnya apa yang kamu lakukan untuk melatih percaya diri?
2: Sebelumnya itu yang pasti kita harus latihan dulu nih kak, gerakannya mau gimana. Jadi kita tuh tahu.
1: Dipatenkan gitu.
2: Iya benar banget. Jadi kita tinggal ingat-ingat materi itu. Jadi kayak gak usah salah gerakan lagi dan pasti pede gitu kak.
1: Berarti kamu di rumah ada kaca yang besar gitu?
2: Iya benar.
1: Untuk tinggi biar bisa ngelihat full body gitu
2: iya,
1: kan.
2: Iya benar banget.
0: Ini sepertinya ada lagi ya dari Eger, tapi pertanyaannya sama, cara mengatasi rasa gugup saat tampil di panggung.
1: Agak beda lah.
0: Nah, agak beda lah.
1: Kalau mau mengatasi rasa gugup itu saat di atas panggung.
2: Oke, yang pasti yang pertama tuh aku latihan di belakang backstage dulu.
1: Oh, di belakang backstage tuh masih sempetin buat latihan dulu.
2: Iya, ingetin materinya gitu gimana nih ya. Ada tambahan gak, ada improv gak gitu. Soalnya kadang tuh kita pernah ngeblank di tengah-tengah pentas kak. Jadi wajib improv. Jadi biar gak minus poinnya gitu.
1: Improve dadaan gitu.
2: Iya, improve dadakan.
1: Aduh, kadang kayak takut improve tiba-tiba kayak. Apalagi kalau misal harus sampai bergaya-gaya, sampai udah mati gaya kan gak enak juga ya. Pasti ketahuan juga kelihatan kalau misal kita panik.
2: Iya, ini lagi.
1: Harus tenang memang ya.
2: Iya, harus tenang.
1: Itu memang susah sama berdua. Harus dilatih memang. Dan kali ini ada dari Ori.
0: Kak Ori.
1: Assalamualaikum Kanda Ewin dan Yunda Dita.
0: Kakanda Ori.
1: Dan Yunda. Kita tiap hari punya sebutan loh sama Kak Ori.
0: Kemarin siapa?
1: Biasa.
0: Bang Ewin ya.
1: Kita kemarin Bang. Sama Mbak Yu. Kemarin Yu. Lagi Ning. Sekarang Kanda dan Yunda. Salam
0: kemarin
1: suasana
0: Kang Mas.
1: Oh iya. Salam suasana asri dari Karangrejo.
0: Oke, Karangrejo mana suaranya Karangrejo?
1: Untuk Kak Ica. Kak Ica, apakah kakak ada prestasi lain selain di bidang jurnalistik? Mungkin pernah nyoba lomba-lomba yang lain juga?
3: Ada. Apa pas tuh? Waktu itu aku kan nyoba beberapa film kan kak, nyoba ikut beberapa lomba film. Tapi pas waktu itu sayangnya belum menang. Tapi setelah ada lomba di Surabaya, lomba buat video kreatif. Jadi alhamdulillah menang juara satu.
1: Oh, video kreatif.
3: Iya.
1: Itu kamu sendiri atau tim?
3: tim, tiga anak.
1: Tim. Tiga anak. Ya. Video kreatif kamu buat apa tuh? Kalau boleh tahu.
3: Dulu kita kan harus ngusung temanya sendiri, tapi temanya itu tentang kuliner. Jadi aku iya, sebenarnya Kak. Jadi aku ngusung tentang soto Lamongan. Kebetulan dapat itu gitu.

0: Soalnya kalau masalah teknis 50% lah sukanya. Tapi kalau di produser boleh lah gitu.
1: Masih oke lah gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Masih banyak nih pertanyaannya. Untuk Ica lagi ya.
2: Iya.
1: Apa tuh Win?
2: Apa kedepannya kakak bakal melanjutkan penelitian di bidang sejarah
1: kan? Iya, kamu kan kayaknya orangnya penasaran banget ya, suka riset nih.
0: Kalau penelitian sih kayaknya kalau melanjutkan kalau pas butuh aja sih kak.
1: Karena kayaknya kamu lebih suka public speaking ya. Yuk penyiar gitu.
0: Boleh ayo.
1: Oke, pertanyaan terakhir buat Ica dari Kak Orik nih. Apa harapan kakak terhadap dunia jurnalistik, terhadap generasi muda zaman sekarang?
0: Jadi semoga dari generasi-generasi aku bisa meningkatkan tingkat literasi dan minat bacanya kita masing-masing gitu.
2: Karena
0: literasi
2: ini
0: itu
2: ya,
0: penting banget.
2: Penyiar harus banyak wawasan ya dia.
0: Benar kak.
1: Banyak baca yuk. Apalagi sekarang kalau misal kita baca di HP itu kayak banyak banget distraksi ya.
0: Iya. Kadang baca sedikit tiba-tiba ke apa ya?
1: Aduh, tiba-tiba scroll.
0: Iya.
1: Di scroll tuh lain-lain tuh.
2: Baca dikit udah kepikiran macam-macam. Wah, mantan lagi ngapain ya kan? Aduh.
1: Itu alasan buat ngechat lagi. Lanjut, masih ada pertanyaan dari Kak Orik tapi kali ini buat Nadim.
2: Nadim ya. Ini yang pertama, apa tanggapan kalangan muda di lingkungan rumah dan sekolah kakak terhadap dunia model yang kakak geluti saat ini katanya?
1: Dari teman-teman kamu, dari orang rumah, tetangga, sanak saudara, semua gitu ya. Itu gimana reaksinya sama kamu yang sekarang terjun di dunia model ini? Apakah support ataukah ada yang mungkin menolak
2: julid
1: dan sebagainya?
3: Oke, yang pasti semuanya alhamdulillah responnya baik.
1: Alhamdulillah.
3: Support gitu sih.
1: Semuanya support ya, apalagi support keluarga, apalagi kakaknya model nih.
3: Iya.
1: Ya pasti disupport banget ya adiknya untuk melanjutkan di dunia model ini. Yang penting diseriusin.
3: Iya, benar.
1: Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua, apakah kakak juga berminat berkompetisi di bidang akademik sesuai jurusan yang kakak ambil sekarang? Oh iya, tadi manajemen perkantoran.
3: Perkantoran,
1: iya. Pernah nyoba-nyoba ikut lomba di dunia perkantoran ataupun administrasi gitu-gitu?
3: Belum pernah sih, kak.
1: Belum ya, tapi sejauh ini nyaman ya di jurusan itu?
3: Nyaman.
1: Gitu. Oke, terakhir Win.
2: Terakhir.
1: Ada pertanyaan buat Kak Nadim.
2: Apa harapan kakak terhadap dunia modeling dalam hal positif kepada generasi muda sekarang? Oke, matur suwun suksma atas kesempatannya kakak Daewin dan Yunda Dita. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam untuk Orik di Galangrejo. Terima kasih deh udah gabungan setiap hari ya.
2: Setiap hari.
1: Oke, jadi apa nih harapan kamu terhadap dunia modeling ya, tentu aja yang berdampak positif kepada generasi sekarang.
3: Oke, harapan aku ya kak, buat dunia modeling tuh tetap terus berkembang, terus berkarya, karena di sana tuh masih banyak anak muda yang bisa meneruskan bakatnya.
2: Oke.
1: Yang pengen mencoba ke modeling tuh banyak, jadi mungkin semoga aja juga. Kalau di Jember tuh sudah banyak gak sih untuk lomba-lomba yang support seperti itu untuk dunia modeling? Apa
3: lumayan
1: masih kurang?
3: Iya, sebenarnya tuh lumayan, cuman emang kayak lebih banyak di luar kota sih kak lomba-lombanya, eventnya.
1: Kalau yang newbies itu, mungkin teman pro 2 perlu info lomba yang newbies tuh kamu ikutnya di mana?
3: Waktu itu tuh aku ikutnya di mall.
1: Di mall mana?
3: Di mall sini, di Lipo Plaza.
1: Di Lipo? Oh, pendaftarannya itu kamu dapat info dari mana?
3: Aku dapat info dari kakak aku.
1: Oh, ada kayak sosmed-sosmed gak sih untuk kayak info-info lomba-lomba modeling gitu? Biasanya di komunitas atau di apa?
3: Ada sih kak infonya, cuman kakak aku tuh waktu itu dapat info dari tempat lesnya.
1: Oh, ada kayak tempat les ya? Oh, jadi ya saranku buat yang mau terjun ke dunia modeling, coba dekatkan diri sama komunitas-komunitas. Karena dari relasi-relasi itu nanti bisa tahu kayak info-info lomba-lomba.
2: Bisa sharing yang, juga ya kan.
1: Yang newbies juga itu kayaknya cocok ya untuk pemula kan.
3: Iya, cocok banget.
1: Kalau misal di dunia modeling tuh butuh kayak minimal tinggi badan, berat badan? Badan ideal gitu.
3: Kalau untuk yang newbie tuh gak perlu sih kak. Tapi kalau untuk yang kejadian lebih serius itu, itu butuh.
1: Berapa minimal tinggi?
3: Kalau untuk cewek itu setahu saya 165.
1: Oh, cewek 165.
3: Iya,

0: Cowok-cowok berapa?
1: Kalau cowok tuh dari satu paling kecil itu 165, paling tinggi itu bisa sampai 180-an.
0: Wow. Minimalnya cowok juga di 165 berarti.
1: Iya, itu pun paling kecil, kayak itu pun jarang dipakai.
0: Oh. My God.
2: Berarti yang dipakai yang tinggi-tinggi ya.
0: Iya, iya, apalagi kan cowok ya biasanya. Kalau misal misal sudah ke jenjang yang lebih tinggi kayak sudah serius-serius gitu, berat badan juga harus dijaga banget ya.
1: Iya,
2: kayak Miss Indonesia gitu-gitu.
0: Iya, kan sudah harus berat badan juga dijaga.
1: Iya, ideal sih kan.
0: Iya, tapi untuk yang newbies tuh, buat yang mau belajar jalan kan bisa di
2: sini ya, teman-teman. Iya. Semuanya teman berdua ya, kalaupun kalian punya cita-cita seperti si Nadim, teman berdua di dunia modeling ya kan. Ya ini coba aja apa namanya kontak-kontak Nadim nanti sharing.
0: Boleh,
2: ya
0: sharing sama Nadim langsung teman berdua. Dan teman berdua buat kamu yang belum sempat gabungan ya, kita masih ada satu segmen terakhir ya. Nanti tenang aja, kita masih bakal bacain kok sekalau kamu mau gabungan sekarang teman berdua. Jadi aku tunggu, langsung aja ketik deh di WhatsApp berdua di 081
2: 559
0: 70
2: 89
0: 50.

Penyu merupakan hewan laut yang bentuk tubuhnya menyerupai bentuk tubuh kura-kura. Yang perlu diingat, penyu dan kura-kura berbeda. Dari tempat tinggalnya saja, penyu hidup di laut sedangkan kura-kura hidup di air tawar dan daratan bersuhu hangat. Lalu untuk kakinya juga sangat berbeda. Bentuk kaki penyu mirip seperti dayung, sementara kura-kura memiliki kaki cukup kokoh dan tajam untuk berjalan di darat. Penyu dapat ditemukan di semua samudra di dunia dan dipercaya menjadi penjaga keseimbangan ekosistem laut. Sayangnya, keberadaan penyu sekarang sedang terancam bahaya. Menurut riset, 6 dari 7 spesies penyu di Indonesia terancam dan mereka rentan akan kepunahan. Sarang penyu di laut sudah sangat terpapar polusi yang merusak ekosistem laut. Sayangi mereka, jaga kebersihan laut kita.

0: Sampai dua, satu pertanyaan lagi. Ada dari Lili, bestinya Nadim.
1: Oke.
0: Pertanyaannya, siapa yang paling mendukungmu selama mengikuti lomba?
2: Oke, yang paling mendukung aku tuh yang pasti keluarga aku, Kak.
0: Oh, familia pasti.
2: Iya, keluarga aku, habis itu teman dan sahabat-sahabat terdekat aku.
0: Alhamdulillah semuanya support ya.
2: Iya.
0: Oke, ini ada tanggapan dari Orik di Instagram katanya.
1: Apa tuh?
0: Luar biasa untuk sore ceria, skena memang luar biasa. Apalagi narsumnya pas banget di bidang jurnalistik. Semoga nanti bisa jadi penerus generasi penyiar RRI. Dan teman berdua, gak kerasa kita sudah berada di ujung untuk perbincangan kita di sore hari ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada pesan nih dari Nadim dan juga Ica untuk teman berdua yang di luar sana yang mungkin mau mencoba, mau terjun ke dunia modeling ataupun mau terjun ke broadcasting jurnalistik nih.
1: Pesan singkat, padat dan jelas.
0: Kata-kata hari ini. Ayo siapa dulu?
3: Kalau dari aku, buat teman-teman yang mau merintis prestasinya terutamanya di bidang jurnalistik ini, jangan patah semangat dan terus berusaha. Meskipun kalian mengalami kegagalan, gak apa-apa, itu buat koreksian diri sendiri, buat terus maju ke depannya.
0: Just untuk pembelajaran lah ya, buat ke depannya.
1: Gagal bukan lahir dari semuanya, Edith ya.
3: Betul.
0: Kita perintis. Lanjut untuk Nadim, apa nih pesannya untuk teman perdua?
2: Oke, buat teman perdua yang mau mengikuti modeling, dunia modeling itu, kalian tetap semangat, wajib coba dan jangan malu untuk tampil di depan banyak orang. Dan kalian wajib tetap semangat sih.
0: Harus pede itu dulu.
1: Harusnya malu yang gak ngapa-ngapain ya.
0: Betul, yang malu tuh yang gak tampil, gak ngapa-ngapain tuh teman perdua.
1: Kalau yang tampil, yang mau berjuang, wah
0: itu sudah luar biasa. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba teman perdua, apalagi kamu masih muda-mudi nih. Masih ada waktu, masih ada peluang. Masih banyak banget kan peluang yang bisa kalian ikuti. Nah, langsung aja dicoba deh. Pokoknya kalau ada kesempatan, langsung gas dicoba ya. Nah, itu dia teman perdua.
1: Pintar loh kamu, Dit ya.
0: Iya dong. Dan teman perdua, makasih banyak yang udah nemenin kita di sore hari ini. Makasih juga buat Ica dan Nadim sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah ujian. Semoga lancar ya. Amin. Masih dikit lagi ya.
2: Iya, dikit lagi.
0: Semoga lancar dan juga semoga sukses ke depannya, baik di bidang jurnalistik ataupun di modelingnya. Oke, teman perdua, tapi buat kamu tenang aja, setelah ini kita masih bakal lanjut nemenin kamu. Di sore ceria masih lanjut sampai jam
1: 12
0: malam.
1: Teman jaganya gitu ya.
0: Gak dong, sampai jam 7 aja teman-teman.
1: Ntar lagi juga masih akan ada ini apa, Cangcimen teman-teman.
0: Masih akan banyak program seru yang nemenin kamu. So jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89.5 FM Pro 2 RRI Jabar,
1: teman terbaik kamu.
0: Kita pamit dulu ya.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah bersihin mas tadi.
0: Ini mungkin masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Kenapa tante?
3: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu bapak marahin mama tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tuan Pre 2 masih di Sore Ceria tentunya bareng kita berdua. Dan kali ini Tuan Pre 2 kita sudah beranjak ya untuk Sore Ceria interval selanjutnya. Kalau tadi kita sudah ngobrol bareng teman-teman dari SMKN 4 Jember, teman-teman yang berprestasi tentunya. Dan kali ini Tuan Pre 2 kita bakal lanjut lagi ya Win ya ke Sore Ceria untuk interval berikutnya. Adalah
1: Chang Cimen,
0: bincang ceria menyenangkan. Jadi Tuan Pre 2 kita bakal ngobrol tentang satu topik yang menarik banget di sore hari ini tentunya Tuan Pre 2, yaitu adalah pengalaman apa nih Tuan Pre 2 yang membuat kamu belajar menghargai perbedaan.
1: Nah itu dia Tuan Pre 2.
0: Mungkin kamu habis punya pengalaman sesuatu
1: di mana kalian itu pernah dalam ketidaksamaan gitu atau perbedaan teman berdua.
0: Betul banget teman berdua. Jadi buat kamu semua langsung aja gabungan ya di question box yang sebentar lagi aku buat di story Instagram atau juga bisa melalui WhatsApp berdua teman berdua di 081 559 70 89 50. Kita tungguin teman berdua sampai jam berapa nih Min?
1: Sampai jam 6 lah.
0: Sampai jam 6 aja teman berdua.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teman Pro 2 memang kalau ngomongin soal perbedaan ya, ini tuh kayak Indonesia banget. Karena kan Indonesia itu beragam banget ya Teman Pro 2.
1: Beragam-ragam tetapi tetap satu ya.
0: Betul, dan memang menghargai perbedaan ini seringkali kayak gak dipelajari dari buku ataupun pelajaran di sekolah ya Teman Pro 2. Tetapi justru kebanyakan nih dari pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih ya, mungkin saat bekerja dalam satu tim dengan teman yang memiliki karakter berbeda, ada yang cepat mengambil keputusan, ada yang lebih teliti dan juga berhati-hati lah ya.
1: Nah, dan awalnya mungkin muncul perdebatan panjang ya Dit ya, atau beda pendapat lah, tapi dari situ tuh kita belajar bahwa setiap orang tuh memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing teman-teman.
0: Betul. Begitu juga ketika berteman dengan orang dari daerah atau budaya yang berbeda, kita jadi mengenal kebiasaan, cara berkomunikasi, hingga nilai-nilai yang mungkin belum pernah kita temui sebelumnya.
1: Nah, ini ada menurut UNESCO, interaksi antar individu dari berbagai latar belakang dapat membantu membangun pemahaman, mengurangi prasangka, dan juga memperkuat rasa saling menghargai.
0: Betul. Jadi sebenarnya perbedaan ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan kesempatan untuk memperluas cara pandang kita terhadap dunia Teman Pro 2.
1: Iya, oke deh Teman Pro 2, ini udah ada beberapa yang masuk ya Dit ya, untuk tanggapannya pada petang hari ini.
0: Betul, ada siapa tuh?
1: Yang pertama ada Dina di Kaliwates.
0: Apa katanya?
1: Aku belajar menghargai perbedaan saat kuliah Kak Ewin. Teman satu kelompok berasal dari berbagai daerah dan punya cara kerja yang berbeda-beda.
0: Nah, keren ya. Betul, pengalaman kerja kelompok nih memang sering menjadi tempat belajar untuk kita memahami orang lain juga. Satu lagi ada dari Arga. Aku punya sahabat beda keyakinan. Dari situ aku belajar untuk saling menghormati dan memahami batasan masing-masing.
1: Iya, jadi memang persahabatan yang dibangun dengan rasa yang saling menghargai gitu ya, memang bisa menjadi contoh yang baik gitu.
0: Betul. Dan Teman Pro 2, buat kamu yang ingin gabungan seperti Arga dan juga Dina, masih ada waktu untuk satu segmen terakhir, nanti kita bacain Teman Pro 2. So langsung aja ketik di WhatsApp Pro 2 di 081
1: 559
0: 70 89 50.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
1: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kami.

kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kita lanjut lagi teman Freddy Well untuk bacain gabungan yang udah masuk di sore hari ini ya. Kalau tadi sudah ada Dina dan juga Argra.
1: Dina dan juga Arga ya.
0: Kali ini kita lanjut lagi nih Win, ada siapa lagi yang udah gabungan di sore hari ini?
1: Oke, sebentar gue buka dulu. Ini ada Rini. Rini di Sumber Sari.
0: Apa katanya?
1: Aku pernah ikut kegiatan pertukaran pelajar dan banyak bertemu teman-teman dari berbagai daerah, Kak. Banyak hal yang baru yang aku pelajari dari mereka, katanya.
0: Ini menarik kita ngompre dua, karena kan kalau kita semisal nih semakin banyak bertemu orang dengan latar belakang yang berbeda, ini semakin luas juga wawasan kita ngompre dua. Masih ada lagi dari Fikri. Aku belajar menghargai perbedaan saat mengikuti organisasi sekolah. Setiap anggota ini punya pendapat sendiri dan kami harus mencari jalan tengahnya.
1: Kemanapun berdiskusinya lah. Dan juga kemampuan maksudnya ya. Kemampuan berdiskusi lalu mendengarkan, kan ini memang penting dalam kehidupan bersama teman berdua.
0: Betul.
1: Agar kita terus bisa saling ini ya, memahami satu sama lain.
0: Ada lagi enggak?
1: Bentar. Oh ini ada.
0: Siapa tuh?
1: Satu lagi ya. Ada Nabila di Ciliwung ini. Pengalaman yang paling berkesan adalah ketika tinggal di kota lain untuk beberapa waktu, saya jadi tahu bahwa setiap daerah punya kebiasaan yang berbeda nih, Kak.
0: Betul. Pengalaman merantau ini memang menjadi cara baru lah ya untuk kita membuka pandangan baru juga teman Pre2. Dan teman Pre2, dari obrolan kita di sore hari ini kita belajar ya kalau sebenarnya pengalaman hidup seringkali menjadi guru terbaik dalam memahami arti menghargai perbedaan teman Pre2.
1: Nah, ada yang belajar dari pertemanan, betul, organisasi teman Pre2. Lingkaran kampus, pekerjaan, hingga pengalaman merantau. Semua menunjukkan bahwa setiap orang tuh memiliki latar belakang yang berbeda-beda, memiliki cara pandang yang berbeda teman berdua. Tetapi tetap ini ya, bisa hidup berdampingan dengan baik.
0: Betul, gitu. Apalagi Indonesia sendiri kan terdiri dari keberagaman juga. Karena itu kemampuan untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan menjadi salah satu kekuatan yang harus terus dijaga teman Pre2.
1: Iya, iya teman Pre2 ya. Keren.
0: Oke, teman Pre2, sudah ya. Makasih banyak yang udah nemenin kita di Cang Cimen yang sudah ikut berpendapat di sore hari ini. Tapi tenang aja, kita masih bakal lanjut nemenin kamu di setelah ini akan ada untuk segmen terakhir ya. Untuk sore ceria hari ini teman Pre2. Nah, nanti kita bakal bahas apa? Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89.5 FM Pre2 RRI Jabar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2. Kali ini kita sudah ada di Oops.
1: Oops ya, update skill.
0: Upgrade skill Tawang ya, Pro 2. Upgrade. Dan Tawang Pro 2 seperti biasa untuk upgrade skill ya, kita bakal ngebahas seputar hobi, skill, bisnis, ataupun ke lifestyle. Tentu aja intinya adalah yang berdampak positif buat diri kamu, yang membuat kamu lebih berkembang lah ya. Ya kita sewajarnya manusia gitu ya, berusaha untuk menjadi lebih baik di setiap harinya.
1: Dan tentunya teman Pro 2 ya, untuk kamu semuanya pokoknya yang penasaran tentang informasi ini.
0: Betul.
1: Ya, jadi jangan kemana-mana, tetapkan barengan kita sampai dengan jam 7 malam nanti. Betul. Di 89,5 FM Pro 2 RR Jember,
0: teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Ayo kita pergi.
2: Oh yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, ya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tolong Pro 2, kali ini kita bakal ngobrolin soal, kayaknya soal kesehatan gigi deh.
1: Pasti itu setiap malam itu kita, setiap hari itu kita akan ngobrol masalah kesehatan.
0: Betul.
1: Karena itu termasuk gaya hidup loh.
0: Betul, dan Om Pro 2, jujur deh ya, siapa yang baru mau ke dokter gigi kalau giginya sudah kerasa kayak sakit banget, cenut-cenut baru
1: cenut-cenut
0: deh
1: ya.
0: Berangkat.
1: Cenut, itu ada lagunya, Dit.
0: Kenapa?
1: Kenapa hatiku cenat-cenut, tiap ada kamu gitu.
0: Nah itu, tapi kalau cenat-cenutnya di gigi ya sakit bos.
1: Kalau ini bukan cenat-cenut hatinya, Dit, ini giginya, Dit. Katanya magazine apa? Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Aduh, giginya.
0: Semuanya lagu nih teman berdua. Dan teman berdua, kalau kamu termasuk salah satunya yang mungkin baru ke dokter gigi pas udah ngerasa cenut-cenut, mungkin mulai sekarang perlu mengubah kebiasaan itu teman berdua. Soalnya ternyata banyak banget masalah gigi dan mulut yang gak langsung terasa sakit di awal, teman Pradua.
1: Nah, ini ada survei kesehatan Indonesia ya, yang menunjukkan sekitar 57% masyarakat Indonesia mengalami masalah gigi dalam 1 tahun terakhir. Tetapi Dit, sayangnya hanya sebagian kecil yang rutin memeriksakan ke dokter gigi. Jadi memeriksakan kondisi giginya itu ke dokter gigi itu cuman beberapa aja gitu.
0: Padahal teman Pro 2, beberapa masalah seperti penyakit gusi sering muncul tanpa rasa nyeri. Salah satu tandanya ini justru sederhana banget, yaitu gusi berdarah saat menyikat gigi. Banyak orang tuh nganggepnya kayak biasa ya teman Pro 2, karena mungkin setelah sikat gigi hilang gitu. Padahal teman Pro 2, bisa jadi itu adalah tanda adanya peradangan akibat plak ataupun karang gigi.
1: Nah, jadi selain itu gigi berlubang, nah ini nih. Ini adalah hal yang sering tidak kita sadari, teman Pro 2. Kalau lubangnya itu masih kecil, biasanya belum terasa sakit.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalkan udah mencapai lapisan yang lebih dalam, nah itu tuh biasanya nyeri, ganggu, dan juga membutuhkan perawatan yang lebih rumit.
0: Betul. Gitu. Nah, teman Pro 2, menunda pemeriksaan gigi ini bukan cuma beresiko buat masalah makin parah, tapi juga bisa membuat biaya perawatannya jadi lebih besar. Nah, perawatan pencegahan seperti membersihkan karang gigi tentu jauh lebih sederhana dibanding harus menjalani perawatan saluran akar atau bahkan pencabutan gigi.
1: Makanya kan dokter itu menyarankan untuk melakukan pemeriksaan gigi itu secara rutin tiap 6 bulan sekali. Nah, agar masalah-masalah yang seperti ini nih bisa dideteksi lebih awal.
0: Betul, deteksi dini teman Pro 2. Lagi pula siapa sih yang gak pengen saat usia 70, 80, bahkan 90 masih bisa menikmati makanan favorit tanpa kesulitan nih. Masih dengan gigi, enak banget tuh.
1: Jadi jangan tunggu sakit dulu baru ke dokter gigi, kan rawat giginya dari sekarang. Karena memang kesehatan gigi ini adalah investasi, bisa dibilang investasi jangka panjang juga.
0: Betul.
1: Untuk kualitas hidup kita di masa depan itu lebih baik ya.
0: Betul.
1: Ya, tetap terjaga lebih tetap terjaga baik lah gitu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: berupa perawatan juga lah ya teman Predua, untuk menjaga sebenarnya untuk diri kamu lagi sih, balik lagi buat kamu juga. So teman Predua, buat kamu di sore hari ini yang sore sudah menjelang malam kali
1: Tang.
0: Sudah menjelang malam teman Predua, seperti biasa ya di jam 7 nanti kita akan bergabung bareng Predua RRI Jakarta.
1: Ya, kita akan mengikuti Music Live Chat teman Predua.
0: Nanti bakal ngobrol bareng musisi yang luar biasa tentunya. Nah, ini pokoknya kamu stay tune terus, mungkin sambil nemenin kamu di malam hari ini lanjut produktif lagi, nemenin lembur mungkin karena ini masih hari-hari produktif ya, masih hari Selasa. Nemenin aktivitas kamu apapun di malam hari ini teman Predua sambil dengerin Music Live Chat nanti.
1: Benar.
0: So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89,5 FM Predua RRI Jember,
1: teman terbaik kamu.
0: Kita pamit ya teman Predua. Bye-bye.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah penelitian NASA ternyata berkontribusi dalam Piala Dunia FIFA 2026 teman Pro 2. Informasi yang kedua, gempa magnitudo 5,9 melanda Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Informasi yang terakhir teman Pro 2, kasus HIV/AIDS di Bondowoso capai 46 orang. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini bareng aku Ewin Ramadan. The first information teman Pro 2. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, NASA menghadirkan ilmu pengetahuan dan teknik antariksa kepada para penggemar sepak bola. NASA menyelenggarakan pameran di FIFA Fan Festival di Houston, Amerika Serikat, mulai 11 hingga 19 Juli 2026. Mengutip laman resminya, para pengunjung dapat mempelajari bagaimana penelitian yang dilakukan di ISS memberikan manfaat bagi kehidupan di bumi. Mereka juga dapat merasakan pengalaman misi orbit rendah bumi di bulan dan angkasa melalui program Artemis teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, gempa bumi magnitudo 5,9 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada hari Selasa 9 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 17.07 waktu Indonesia Barat menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lokasi gempa di koordinat 6,27 lintang utara dan 124,61 bujur timur, dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami teman Pro 2. Diketahui pusat gempa permukaan 311 km barat laut, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis teman Pro 2. Informasi yang terakhir, Dinas Kesehatan Bondowoso mencatat sebanyak 46 kasus baru HIV/AIDS ditemukan di Kabupaten Bondowoso selama Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, satu penderita dilaporkan meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bondowoso, Dr. Habib Muzaki, mengatakan sebagian besar kasus ditemukan melalui pemeriksaan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, bukan karena pasien secara sukarela melapor. Setelah dinyatakan positif, pasien langsung diberikan edukasi dan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut termasuk terapi obat antiretroviral teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Yes, memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak, ya? Lagi santai banget.
0: Lagi ya. Chill banget
1: chill
0: ya?
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam. Jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Dan
1: pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus. Jadi harus ya, harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Oh, duration. Sebenernya ya. Sebenarnya enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi
0: gitu. Incline-nya
1: jadi,
0: tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Oh, iya.
1: Enggak lama-lama sih, aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya, teman berdua, mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu aduh kayak keluar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu. Oh. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava itu, gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget enggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy.
0: Ya. Say healthy, ya. Benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar. Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih di depan produk, mungkin buat kamu yang enggak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu, yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Oh, ya, pertama kali ngedance?
1: Iya, bukan pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Oh.
1: Sampai SMP. Ikut juga ada akademinya juga.
0: Oh.
1: Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah. Sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya, sampai keluar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak sih?
1: Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi nari lagi.
0: Wah, itu draining enggak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak enggak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, mm-hmm. I love practicing. Mm-hmm. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya.
0: Oke.
1: Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Oh, iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Okay. Nah, dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu ya.
1: Iya, betul, iya. Aku ngeliat kayak kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya iya, awalnya dari coba dulu.
1: Iya, coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih.
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman Produa, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Produa untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colda.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressure, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya, cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track. Sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesaikan atau enggak.
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget, karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. If you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapet kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak Okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi ini juga pertanyaan ya, kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan aja. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun
0: bener.
1: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di klip nanti ya.
1: Klip that.
0: Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya benar.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: as
1: juga.
0: A rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song and kayak gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget
0: ternyata ya.
1: Aku juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak nggak sebenarnya?
1: Jujur dia baik banget sih, Kak Cindy beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih.
0: Dia dari awal belum kenal kamu kan?
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan kayak wah.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Maybe ya.
0: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, tapi dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
0: Selama
1: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya gak beda jauh, cuman lebih apa ya, karena aku lebih banyak rap di situ ya. Jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih. Sesuatu yang baru.
0: Iya.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya Agatha, yes, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
2: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper,
0: okay,
1: maybe try female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
2: Iya, benar.
0: LDR ya?
2: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara, untuk ini gimana Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
2: Yes, yes.
0: Oke, okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama Agatha ya?
1: Soalnya galak gemas kali ya. Galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
2: Oh.
0: Oke. Tapi. Thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Iya, okay.
1: Berarti sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD?
0: NPD.
1: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Yeah. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Oh, iya iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, iya. Benar. Ya,
3: jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar.
3: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
2: Bisa.
0: Iya iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we're not happy.
0: Yep.
1: It's better that we're being alone but then we're happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
2: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih?
0: Bulan apa?
2: Mei
1: April.
0: Untuk
2: April.
0: Oke. Okay.
2: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ya. Itu terakhir tuh.
2: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
2: Yes.
1: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call. Ya.
2: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Iya. Satu kirim video gitu.
0: Oh ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap, ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren, keren, keren. Norak lu sih. Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Ya nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya,
2: want you back
1: beda agak berbeda genrenya.
0: Okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi juga sih she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau nggak mau kita harus ada di satu proyek yang sama gitu kan?
1: Nggak pakai mau nggak mau sih. Mau
2: lebih kayak emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran. Kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things nggak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
0: Yeah, serius.
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak.
0: Oh.
2: Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Okay. Jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih Sumantri ya, kalau nggak salah ya?
2: Kak Adis.
3: Ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok kan tuh.
3: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account, tau nggak? Karena aku nggak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok. Kan? Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok.
0: Nice. Dan. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu habis itu ada kayak konten making itu. Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten tuh buat aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan nggak mau melewatkan kesempatan TikTokan ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTokan juga. TikTokannya juga.
3: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja, ngobrol padanya gitu.
0: Oh.
3: Nggak ada basa-basi lagi
0: karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it. Langsung go with the flow, datang besok kita langsung kerja nonstop. Kita begini begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better. Oh, I have to do better.
0: Oh, competitive. Oke.
3: Gak ada gitu. Maksudnya dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
3: Iya,
0: dia
3: pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
2: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
2: Biar lebih confident.
0: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
2: daripada when you're with him.
0: Nice.
2: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
2: itu
0: karena
2: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD menghasilkan korban tuh banyak banget,
2: banyak
0: gak sih?
2: Banget.
0: Iya,
2: enggak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita rasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah diappreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
3: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
3: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
3: Dari pengalaman itu dikumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya kasih dia, bukan aku ya.
2: Aku kayak
3: enggak apa-apa bentar lagi. Entar bentar lagi tunggu aja
2: enggak. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privasinya.
3: Sorry. No, I take it back. Jangan, semoga kamu enggak
0: pernah. Jangan sampai, ya.
2: Belum pernah.
0: Jangan sampai.
2: Belum pernah ada hubungan yang serius juga sih. Jadi kayak enggak kayaknya enggak bakal sih.
0: Nah.
3: Kalau aku pikir sih kan maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know. I think I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya. Nice. Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
2: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya ya bahasannya.
3: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
2: Main skateboard.
0: Skateboard juga.
2: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin.

0: kali bikin demo sih memang aku udah ada sampelnya gitu.
1: Oh, memang udah ready ya?
0: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
1: Oh, belum ready banget.
0: Sample. But the vibe I want it to be like that.
1: Oke.
0: Okay. Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri, I work with him lagi.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke. Sekarang dari Kak Cindy, untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
0: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
1: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
0: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
1: Okay.
0: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
1: Auh. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Yes, happy.
1: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
0: July,
1: oke. Okay. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produ seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini kat terakhir Baby mungkin... Agatha mau bilang apa nih ke... Apa namanya? Ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya nggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Gitu.
0: Belum juga.
1: Okay. Tapi
0: soon ya?
1: Iya, soon. I hope.
0: Yeah. I hope, amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin, amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Should I Coulda ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main aja. Kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan
1: mungkin,
0: lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Should I Coulda versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Yes. Gue Landi Krisandara pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye. Oke,
0: bye-bye teman berdua. And this is Should I Coulda. Bye. I got the baby, here we go.

FM. Buat kamu yang sering stres dan cemas atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam,

0: 105.5 FM Pro 2 Regimer, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Aduh, lama banget gak dengerin. Bentar teman Pro 2. Kenapa tiba-tiba pengen bersih nih malam hari ini ya? Udah lama gak siaran, akhirnya kembali lagi di studio Pro 2 Regimer buat menemani kamu di Jaga Malam edisi 9 Juni 2026. Kembali lagi Denny akan nemenin kamu malam hari ini, tentunya sampai nanti di jam 11 malam teman Pro 2. Gimana keadaannya, kondisinya di tanggal muda? Masih aman teman Pro 2? Keadaan ekonominya? Masih aman dengan kedebak-kedebuk kehidupan ini yang mungkin sudah dilewati oleh teman Pro 2? Spesial banget untuk menghalau segala perasaan dan juga pikiran mungkin yang sedang gak mungkin kemana-mana, gak karu-karuan pikirannya, overthinking dan lain sebagainya. Malam hari Jaga Malam akan hadir menemani kamu sampai nanti di jam 11. Dan kali ini di driver pertama, Denny gak sendirian karena Denny ditemani sama teman Denny yang sudah datang di studio berdua RR Jember. Karena pada malam hari ini ada Adelia Tabita Varianti yang sudah datang di studio berdua RR Jember untuk kita bisa ngobrol-ngobrol seru malam hari ini dengan topik yang udah kita siapin. Dan otomatis kita juga lagi live di YouTube dan juga TikToknya Pro 2 RR Jember. Langsung aja kita sapa malam hari ini. Selamat malam Adelia.
1: Selamat malam.
0: Hai Adelia, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Cantik banget Adelia teman Pro 2. Adelia, gimana hari ini udah tiba-tiba bisa datang di studio Pro 2 RR Jember? Ini pertama kali kamu siaran di Pro 2 atau udah berkali-kali?
1: Alhamdulillah sih ini yang kedua.
0: Udah yang kedua ya, jadi udah familiar banget dengan teman Pro 2 tentunya untuk berbagi cerita yang sangat menarik. Dan salah satu topik yang akan kita obrolkan pada malam ini juga sangat menarik sekali. Jadi Adelia ini adalah ketua Ikmas Jember ya. Wih, ini aku baru pertama kali loh ketemu sama ketua Ikmasnya ya. Ternyata cewek teman Pro 2 ya, sebagai ketua Ikmas Jember, yang tentunya pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru. Sebelumnya Adelia, gimana hari ini? Sejauh apa saja yang aktivitas yang kamu lakukan hari ini Adelia?
1: Sejauh ini saya adalah sebagai mahasiswa Universitas Dr. Subandi, tentunya di prodi kebidanan.
0: Oke.
1: Untuk kesibukan-kesibukannya yang pastinya di organisasi Ikmas, kemudian juga ada himpunan mahasiswa kebidanan dan juga aktif di beberapa kegiatan kepanitiaan dan organisasi-organisasi yang lainnya.
0: Oke. Adelia ini asalnya dari mana kalau boleh tahu?
1: Asal saya itu dari Bondowoso.
0: Bondowoso. Kalau Pon Ikmas ini kan adalah salah satu ikatan alumni dari Pondok Pesantren
1: Salafiyah
0: yang ada di situ Bondo.
1: Situ Bondo, iya.
0: Dan Adelia ini asalnya dari Bondowoso ya.
1: Iya.
0: Berarti dulu pertama kali merantau pada saat menjadi santri di Pondok Pesantren Salafiyah itu atau bagaimana?
1: Ya, itu pertama kali merantau dan jauh dari orang tua di tahun 2020.
0: Di tahun 2020.
1: Pada waktu
0: COVID ya?
1: Iya, COVID.
0: Jadi awal mula COVID dulu udah mulai merantau di situ Bondo sana, terus kembali lagi dan kuliah ini kembali merantau.
1: Iya.
0: Berarti di Bondowoso ini jadi titik tengah kamu ya.
1: Iya.
0: Pertama dari Bondowoso ke situ Bondo, lalu kembali ke Bondowoso lagi ke Jember sekarang.
1: Iya.
0: Tapi tidak terlepas dengan ikatan bersama dengan teman-teman dari Pondok Pesantren Salafiyah tersebut ya. Dan makanya tergabung dalam Ikmas ini. Dan aktivitas selain itu juga, selain tergabung di organisasi Ikmas, ada apa lagi?
1: Selain di Ikmas itu
0: tadi bidan tadi ya,
1: perkumpulan himpunan bidan mahasiswa prodi kebidanan.
0: Dan itu aja berarti ya, ada dua aja ya berarti ya, yang menjadi non-akademisi aktivitas dari Adelia ini. Berarti super sibuk banget dong Adelia.
1: Alhamdulillah, soalnya juga sudah terbiasa dari SMP, sudah terbiasa sibuk. Jadi ketika gak ada kegiatan itu merasa
0: ada yang kurang gitu rasanya ya.
1: Ada yang kurang gitu.
0: Kayak ada yang kosong, apa ya ini ya, yang tidak dilakukan apa-apa. Jadi setiap harinya tuh ada aja aktivitas-aktivitas yang kamu lakukan. Dan kamu sekarang udah semester berapa Adelia?
1: Semester 4.
0: Semester 4 ya, berarti bisa dikatakan masih baru juga. Tapi juga gak baru-baru banget sih teman berdua ya. Udah mencapai di titik tengah dan dengan banyak segala aktivitas dan kesibukan kamu. Bagaimana cara kamu manage waktu kamu antara organisasi, perkuliahan dan juga mungkin aktivitas-aktivitas di luar itu?
1: Untuk hal itu, memanage waktu ya, Pastinya kita akan di organisasi itu sebagai sampingan aja. Jadi yang diutamakan tetap kuliahnya. Jadi kadang ketika ngopi bareng teman-teman IKMAS itu saya juga ada tugas itu dibawa di ngopi itu. Jadi bagaimana caranya kita tetap hadir, tetap ada di kegiatan IKMAS, tapi kita juga menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa.
0: Jadi tidak ada yang namanya terlepas dari tanggung jawab kamu, begitu ya. Jadi semuanya sudah on control semuanya, tapi kamu tahu mana yang diprioritaskan.
1: Iya, benar.
0: Itu cara kamu untuk manage waktu kamu, energi kamu di setiap kesibukan yang kamu pilih. Nah, salah satu yang tadi kan kamu sebut sebagai IKMAS itu tadi ya. Boleh mungkin dikasih tahu IKMAS itu apa sih sebenarnya? Mungkin buat teman perdua yang masih belum tahu IKMAS itu apa.
1: IKMAS itu kepanjangan kependekan dari Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafiyah Sukorjo. Nah, kegiatan ini tuh organisasi ini itu ada untuk menampung teman-teman alumni Sukorjo yang berkuliah di Jember gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya sendiri itu ada rutinan roti bulhadat itu semacam bacaan yang ada, yang selalu kita baca di pondok sebelumnya. Nah, juga untuk kegiatan-kegiatannya ada trip education, kita ke mengunjungi tempat-tempat yang bisa ditempati untuk penelitian seperti kemarin itu di Kopi Big Class seperti itu contohnya. Kemudian ada banyak kegiatan-kegiatan lainnya di IKMAS itu yang sifatnya itu education
0: kata teman-teman. Gitu. Jadi banyak sharingnya di situ ya. Iya. Itu apakah ada pertemuan rutin atau memang setiap kali cuma ada agenda aja kalian berkumpul atau memang ada rutin setiap hari apa gitu?
1: Nah iya, untuk rutinannya sendiri itu di malam Selasa sama malam Rabu.
0: Jadi ikatan kalian itu benar-benar masih erat banget ya teman-teman ya. Karena dalam satu minggu dua kali pertemuan dan selalu upgrade terus setiap harinya, berbagi sharing-sharing juga sama teman-teman dalam banyak hal begitu ya. Apalagi kan kalau IKMAS ini kan juga datang dari berbagai kampus yang berbeda-beda gitu ya. Jadi dari situ banyak sekali teman-teman berbagi cerita. Itulah kenapa penting banget teman berdua ada ikatan alumni yang masih bisa erat dan masih bisa berbagi pengalaman juga. Dan juga banyak banget insight-insight yang didapatkan. Salah satunya juga mungkin dengan kalian ngobrol malam hari ini, ini juga mungkin salah satu program kalian yang bisa berbagi edukasi tidak hanya kepada IKMAS aja, tapi kepada masyarakat luas, khususnya kepada teman berdua. Oleh karena itu malam hari kita akan ngobrolin, karena ini pas banget dengan sosok Adelia yang memang sibuknya luar biasa. Tapi pasti di balik kesibukan Adelia ada suatu hal yang ingin dicapai. Pengen selalu tumbuh begitu ya Adelia ya. Tidak stuck dengan satu momen tertentu. Oleh karena itu kita pada malam hari akan ngebahas tentang topik Grow Beyond Limits. Dari manapun kamu memulai, tidak ada batas untuk bertumbuh bersama dengan Adelia dari IKMAS. Seperti apakah obrolan kita lengkapnya? Sesaat lagi di sesi yang kedua dan ketiga. Jadi stay tune di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
2: Ya udah sih mbak, biarin aja.
1: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
2: Tahu dari mana? So tahu banget.
1: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci. Kamu juga gak bisa mandi.
2: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
3: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu masih barengan dengan Adelia dan juga Denny. Teman Pro 2 masih nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Tapi kalau Adelia sampai jam 9 aja ya. Kayak jam 11 malam kayak agak grogi sampai 3 jam ke depan nemenin teman Pro 2 ya. Kita akan ngobrolin tentang topik yang sangat menarik, grow beyond limits. Dari manapun kamu memulai, tidak ada batas untuk bertumbuh. Nah, ini menarik sekali menjadi pembahasan untuk kita malam hari ini, teman Pro 2 ya. Karena tentunya saat pertama kali Adelia masuk dalam perkuliahan, otomatis banyak sekali suatu hal yang kayak perbedaan, harus beradaptasi dengan suatu lingkungan yang mungkin sebelumnya berbeda. Kira-kira di saat pertama kali kamu masuk dunia perkuliahan, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan di kehidupan pesantren?
1: Tentunya ada, karena di pesantren itu kan aktivitas semuanya sudah teratur dan terjadwal. Di situ juga ada pengurus pesantren yang mengarahkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu, mengingatkan kita ketika ada kegiatan. Nah, ketika sudah di luar, apalagi di dunia perkuliahan, kita sudah menentukan jalannya kita sendiri, mana yang perlu diprioritaskan, mana yang kita harus pilih sendiri, begitu. Nah, namun di perkuliahan ini kita mempunyai banyak kesempatan buat lebih mengenal banyak orang dan banyak karakter tentunya. Ketika di pondok sudah mengenal banyak orang, beragam orang yang kita kenal, namun di luar juga kita harus bisa beradaptasi dengan baik lagi. Tentunya bagaimana kita bisa mengatur waktunya kita, bagaimana kita juga bisa memilih teman tentunya, apalagi kita di dunia perkuliahan sekarang tuh banyak sekali pergaulan-pergaulan bebas ya, yang kita harus pintar-pintar sendiri memilihnya gitu.
0: Oke. Terus ada lagi?
1: Untuk yang lainnya itu, kita yang awalnya dari pesantren itu kita kan sudah berada di zona nyaman nih. Sudah apa-apa sudah diatur di kepesantrenan di sana. Nah, di sini kita dituntut untuk memperbanyak pengalaman, berkembang dengan caranya kita sendiri, tanpa ada yang mengatur waktunya kita, jadwal-jadwalnya kita untuk kegiatan gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengaturlah sendiri.
0: Oke. Jadi sebelumnya mungkin banyak kegiatan yang memang sudah diatur, sudah yang kayak tinggal ngejalani aja gitu ya. Tapi di masa perkuliahan ini Adelia tentunya masih harus effort untuk bagaimana caranya bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri, dengan apa yang ada di depannya ini, gimana caranya memanage dengan sebaik mungkin dan sebagainya. Kalau tidak pun juga resikonya akan ditanggung sendiri ya Adelia. Jadi apapun yang terjadi ke depannya itu semua tergantung dari bagaimana kamu sendiri memanage itu semuanya. Dan selain itu mungkin kalau secara lingkungan sendiri bagaimana Adelia, apakah ada yang berbeda secara lingkungan di pesantren dengan lingkungan ketika kamu sekarang? Mungkin bisa dikatakan lebih bebas begitu ya, dibandingkan dengan dulu di pondok pesantren, mungkin yang lebih ruang lingkupnya lebih kecil gitu. Ada gak perbedaan secara di lingkungan?
1: Kalau di lingkungan pastinya ada. Yang pertama itu ya, karena di lingkungan luar itu kita dibebaskan fasilitas seperti motor, kemudian juga handphone. Nah, itu yang membuat kita beda dengan pesantren. Kalau di pesantren kita tidak bisa melakukan hal-hal aneh yang di luar batasan kita. Nah, sedangkan kalau di luar itu kita bisa mencapai itu gitu. Yang awalnya saya tidak mengerti dengan hal-hal yang berbau-bau dewasa itu, di luar saya mengerti karena di lingkungan saya itu rata-rata memang orang-orangnya ya seperti itu. Nah, kembali lagi, tapi bagaimana caranya kita bisa memilah dan memilih mana yang memang harus kita ikuti dan mana yang harus kita buang jauh-jauh seperti itu.
0: Oke, jadi ada pembelajaran tersendiri ya. Ada apa ya, kayak pegangan yang sudah kamu pegang setelah keluar dari pondok pesantren, sehingga kamu bisa menjaga diri lebih baik lagi ketika menghadapi dunia luar seperti ini, yang mungkin tidak ketat dulu ya waktu di pondok pesantren. Kalau dulu di pondok pesantren mungkin apa yang kamu lakukan ada punishmentnya ya, setiap kali kamu melanggar. Tapi kalau udah di dunia luar seperti ini, mungkin yang menjadi punishment ya kamu sendiri, bagaimana kamu bisa membatasi segala suatu hal yang memang itu, oh ini gak boleh dilakuin, oh ini boleh dilakuin gitu ya. Jadi ada pegangan setidaknya. Tapi juga selain di lingkungan yang sekarang mungkin lebih bebas, lebih kamu bisa mengatur diri kamu sendiri, tentunya kamu tidak berhenti untuk yang namanya berprestasi, ya kan Din, Adelia ya. Terus gimana kamu yang aktif berorganisasi, yang juga katanya berhasil meraih berbagai prestasi, menurut kamu apa yang paling berharga dari sebuah pencapaian itu?
1: Menurut saya sendiri, yang paling berharga dari sebuah pencapaian itu bukan hasilnya, namun sebuah proses di balik hasil itu. Nah, sebuah proses bisa sebuah hasil bisa dibilang benar-benar berhasil ketika prosesnya juga berhasil gitu. Jadi ketika ada kompetisi atau program pengembangan diri, yang saya pelajari itu adalah bagaimana cara saya mempersiapkan diri menghadapi tantangan, juga bekerja sama dengan orang lain. Jadi di sana kita bisa mengelola rasanya, kita yang awalnya takut terhadap kegagalan, kita bisa memberanikan diri untuk berkompetensi, untuk bisa tampil di depan banyak orang seperti itu.
0: Oke, jadi itu yang menjadi apa ya, pengalaman tersendiri ketika kamu sudah melewati ini semuanya. Tapi bagaimana kamu bisa keluar dari comfort zone kamu? Mungkin dulu kan kamu katakan di pondok pesantren banyak hal yang itu rasa kayak comfort zone kamu, di titik zona nyaman kamu. Tapi ketika udah keluar kayak gini dan kamu membuktikan dengan banyak menorehkan prestasi, itu kan juga harus mendobrak diri sendiri dulu nih. Bagaimana cara kamu bisa melakukan itu?
1: Mungkin bisa diulang.
0: Bagaimana kamu bisa keluar dari comfort zone kamu yang mungkin sebelumnya di pondok pesantren yang sudah diberikan fasilitas yang memang buat kamu ya udah gitu-gitu aja menjalani kehidupan berulang-ulang begitu ya. Tapi kalau udah keluar dari pondok pesantren tersebut, kamu berhasil nih meraih prestasi, kan itu juga berkat dari kamu bisa keluar dari rasa zona nyaman itu. Bagaimana cara kamu bisa keluar dari comfort zone itu?
1: Cara saya tentunya menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang ada di luar. Nah, karena yang awalnya di pondok pesantren itu kita sudah intinya semuanya sudah terjadwal dan teratur, bagaimana kita bisa menjalankan saja. Nah, di luar ini saya keluar dari zona nyaman itu dengan cara saya mulai belajar hal-hal yang apa yang perlu saya adaptasikan, pelajari lagi, itu saja.
0: Oke, jadi perlu dikembangkan setiap kali hal baru yang kamu hadapi di kehidupan baru ini ya, berarti ya. Ini menarik sekali ini teman perdua ya, dari Adelia ya. Ini juga menjadi contoh terbaik buat teman perdua mungkin yang sekarang lagi pengen keluar dari comfort zone kamu, dari suatu hal yang sifatnya mungkin gitu-gitu aja gitu ya, agar kamu bisa menaruh prestasi yang luar biasa ke depannya. Seperti apa obrolan selanjutnya tentang topik yang akan kita bahas pada malam hari ini? Grow Beyond Limit, dari manapun kamu memulai tidak ada batas untuk bertumbuh. Setelah lagi kita akan kembali di sesi yang ketiga. Jadi pastikan kamu stay tune di 89,5 FM Perdua Jember, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda? Di Desa Jatian, Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pernah lahir seorang pendekar bernama Burah yang terkenal sakti dan kebal terhadap segala bentuk

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini dan juga Delia. Malam hari ini masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam, sesi terakhir malam hari ini. Teman Pro 2, kita masih ngobrolin topik yang sangat menarik, yaitu grow beyond limits. Dari manapun kamu mulai, tidak ada batas untuk bertumbuh. Dan Adelia, tadi kan udah bercerita tentang pengalaman kamu selama kamu dulu dari pondok pesantren, terus sekarang udah berkuliah. Banyak sekali tantangan-tantangan yang tentunya telah kamu lewati. Kira-kira dari perjalanan itu semua, kira-kira tantangan terbesar yang kamu lewati itu apa? Dan bagaimana cara kamu melewati itu semua?
1: Tentunya tantangan terbesar dari saya sendiri adalah diri saya sendiri, yaitu adalah melawan rasa takut akan kegagalan. Jadi yang awalnya saya itu selalu takut, minder sama teman-teman yang lain yang mungkin lebih mampu, lebih berpotensi daripada saya. Nah, sekarang justru saya bisa lebih percaya diri karena saya berusaha untuk mempercayai diri saya sendiri bahwa diri saya bisa gitu dan mampu seperti mereka-mereka yang ada di luar sana. Jadi tantangan terbesar saya itu hanya ada di dalam rasa takutnya saya sendiri. Rasa takut, kurang percaya diri itu saja.
0: Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan atau melewati rasa takut tersebut?
1: Tentunya dengan banyak belajar, banyak refleksi diri, muhasabah diri. Ketika ada kesalahan-kesalahan yang sudah saya perbuat sebelumnya, saya berusaha bagaimana saya bisa memperbaiki itu dan bisa berkembang lebih, mencoba lagi dan tanpa takut untuk gagal. Karena kegagalan itu sudah biasa dan awal mula kesuksesan itu berawal dari sebuah kegagalan.
0: Berarti benar-benar bagaimana caranya kamu bisa melawan rasa takut tersebut dengan belajar dari yang sebelum-sebelumnya ya. Dan ada keberanian terlebih dahulu untuk mencoba, lalu ketika memang itu gagal, kamu tidak patah untuk menyerah ya, terus melakukan hal-hal baru lagi dan mengevaluasi setiap apa yang sudah kamu lakukan. Di situ kamu bisa melawan rasa takut kamu berarti ya, Adelia ya. Ih, keren banget teman Pro 2 ya. Berarti dari situ teman Pro 2 mungkin juga bisa belajar nih dari cerita dari Adelia. Kalau misalnya kamu juga mungkin masih mengalami rasa takut, belum berani untuk memulai, begitu ya teman Pro 2, kamu bisa melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira Adelia, ada gak sih pesan yang ingin kamu sampaikan kepada teman Pro 2 yang malam hari ini lagi dengerin?
1: Pesan saya sesuai dengan tema, yaitu dari mana kamu berasal, dari manapun kamu memulai, tidak ada batas untuk kamu bertumbuh. Jadi pesan saya adalah apapun latar belakang kalian semua, teman-teman Pro 2, bagaimana kondisi saat ini, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Dan kegagalan itu selalu ada untuk orang-orang yang akan sukses. Jadi setiap proses pasti ada kegagalan. Sebelum adanya kesuksesan pasti ada kegagalan. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, mengulang kembali, kemudian memperbaiki apa yang sudah terjadi sebelumnya, yang salah-salah diperbaiki, seperti itu.
0: Oke, pesan yang begitu luar biasa dari Adelia teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin sedang ingin mencoba suatu hal yang baru dan juga mungkin lagi di titik kegagalan, jangan pernah takut untuk bangkit ya Adelia ya, karena di setiap kamu gagal, kita gak pernah tahu titik keberhasilan kita ada di mana. Siapa tahu ketika kamu mau mencoba lagi, ada keberhasilan di depan kamu. So thank you banget Adelia yang malam ini sudah ada di studio Pro 2 RRI Jember, sudah menemani teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, sesaat lagi Jaga Malam masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam, tapi barengan aku Denny sendirian, tidak bersama dengan Adelia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
4: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini malam hari ini, masih menemani kamu sampai nanti di jam 11, teman Pro 2 di Jaga Malam edisi 9 Juni 2026. By the way, teman Pro 2 malam hari ini kan Denny udah masuk di interval kedua nih. Bakal ada obrolan yang sangat menarik karena masuk di cerita penutup hari. Kira-kira kita akan ngomongin soal apa ya? Sesaat lagi bakal Denny bahas, Denny kasih buat kamu. Stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Adek, sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu. Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

89,5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11. Dan kali ini kita udah masuk di interval kedua. Malam hari ini ada yang namanya cerita penutup hari. Kita bakal ngobrolin perihal orang-orang di sekitar kamu yang pasti dalam kehidupan kita. Teman berdua pasti mendapati orang-orang atau menemukan orang-orang yang baik, yang tentunya dengan segala support mereka, dengan segala cara apapun yang mereka lakukan untuk bisa tetap hadir dalam kehidupan kamu, itu salah satu bentuk rasa syukur yang begitu luar biasa loh teman berdua. Kamu bisa dihadirkan oleh lingkungan yang sangat baik dan yang sangat suportif. Nah, malam hari ini kita ngomongin soal orang-orang di sekitar kamu. Hal baik apa yang ingin kamu hadirkan untuk orang-orang di sekitar kamu? Boleh kasih tahu di 081 559 70 8950.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Sebelum sesaat lagi Denny bacain gabungan satu persatu malam hari ini di cerita penutup hari, Denny mau ingetin dulu buat teman Perdue yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi kita udah ngobrolin perihal apa sih yang ingin kamu hadirkan untuk orang-orang di sekitar kamu. Boleh kasih tahu malam hari ini di 081-559-78950. Gabungan kamu Denny tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Suamiku, udah pulang? Kamu udah makan?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
1: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
2: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
1: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya, Dek. Hati-hati di jalan ya.
1: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam berapa? 11. Kalian ini mau baca gabungan dari teman berdua yang udah masuk hal baik apa yang ingin kamu hadirkan untuk orang-orang di sekitar kamu. Ada Alia, aku pengen menghadirkan energi yang positif, semoga kehadiranku bisa ngebuat orang lain merasa lebih tenang, nyaman dan sedikit lebih semangat menjalani harinya, gitu katanya. Terus ada juga nih dari Rizky di Patrang, kalau kata dia teman berdua, aku pengen menjadi pendengar yang baik. Kadang orang tidak butuh solusi, mereka hanya butuh seorang yang mendengarkan dengan tulus. Nah, setuju banget sih teman berdua kalau itu ya. Terus ada juga nih dari Mira, aku pengen lebih sering membagikan senyuman dan kata-kata baik. Mungkin terlihat sederhana, tapi siapa tahu bisa membuat hari seseorang jadi lebih ringan. Ada juga dari Bagas, aku pengen menjadi pribadi yang bisa dipercaya saat ada orang yang sedang kesulitan. Aku berharap mereka merasa nyaman untuk bercerita ataupun meminta bantuan. Terus terakhir nih dari Nanda, aku pengen menghadirkan rasa syukur dan juga optimisme. Semoga sikapku bisa mengingatkan orang-orang di sekitarku bahwa selalu ada harapan di setiap keadaan, gitu katanya. Kalau kamu gimana teman berdua, boleh ceritain malam hari ini hal baik apa yang pengen kamu hadirkan untuk orang-orang di sekitar kamu. 0815597895050.

Panarukan pada masa pemerintahan Gubernur Herman Willem Dendels bertitik akhir di Jalan Ujung Timur terletak di Panarukan. Saat itu tidak dibangun hingga ke Banyuwangi dengan pertimbangan karena area Panarukan dekat dengan daerah lumbung gula di Besuki dan dengan tanah-tanah partikelir yang menghasilkan produk-produk tropis yang penting.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari, ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart musik di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu masih barengan Dedi di sini. Teman Pro 2 masih di interval kedua, cerita penutup hari yang tentunya masih akan menanti jawaban dari teman Pro 2 dengan pertanyaan yang udah Dedi siapin buat kamu tadi. Apa sih hal baik yang ingin kamu hadirkan dari orang sekitar kamu? Boleh ceritain malam hari ini di 081-559-70-8950. Gabungan kamu Dini tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik.

kasih dengerin. Jaga malam. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

105.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Udah saatnya Denny mau melanjutkan untuk membaca gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi malam hari ini. Al, baik apa yang ingin kamu hadirkan untuk orang-orang di sekitar kamu? Dari Fajar, aku pengen lebih banyak membantu dalam hal kecil seperti menawarkan bantuan tanpa diminta atau sekedar menanyakan kabar dengan tulus. Kalau Putri di Patra, aku pengen membawa suasana yang hangat di lingkungan sekitar, menjadi orang yang tidak mudah menghakimi dan lebih banyak memahami, gitu kata dia. Ada Arga juga nih, teman Pro 2. Aku pengen mencoba menjadi contoh bahwa kebaikan itu tidak harus besar. Hal-hal sederhana seperti menghargai orang lain dan juga menepati janji itu juga bisa ngasih dampak positif. Bener, kadang-kadang kita tuh terlalu ambisius untuk melihat kalau melakukan kebaikan itu harus melakukan suatu hal yang besar, yang impactnya itu luar biasa. Tapi kita kadang-kadang melupakan hal kecil yang ternyata ketika kita lakukan hal tersebut yang sekecil apapun, itu juga bisa membawa impact yang besar buat orang lain ketika hal yang kamu berikan itu pas dengan orang yang menerimanya, teman berdua. Ada juga dari Intan. Aku pengen lebih sering mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi kepada orang-orang yang selama ini sudah membantu hidupku. Betul, kita tuh perlu bersyukur juga dengan kehadiran orang-orang seperti orang yang baik gitu ya di sekitar kita. Reno terakhir di Ambulu, teman berdua. Aku pengen menghadirkan ketulusan. Semoga siapapun yang bertemu denganku bisa merasa diterima, dihargai, dan pulang dengan perasaan yang lebih baik daripada saat datang. Menarik sekali. Kalau kamu gimana? Boleh cerita malam hari ini hal baik apa yang pengen kamu hadirkan untuk orang-orang di sekitar kamu?

0: Sudah ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucapkan

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya.

Thank you banget teman berdua udah nemenin Dedi malam hari ini di Jaga Malam edisi 9 Juni 2026. Tentunya saat lagi kamu akan ditemani dengan Jazz Music, lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

berdua usah sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak serangan kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Rabu 10 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Rabu 10 Juni 2026, Irza Diarjo bakal siap untuk temanin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke program Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan memproduksi sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Alfi Amanda Kusuma dengan waktu-waktu mustajab. Dan memproduksi itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diarjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi muhdithil akwani wal a'yan wa mubdi'al arkani wal azman wa munshi'il albabi wal abdan wa muntakhibil ahbabi wal khullan wa sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa ala atba'ihi ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan karunia, rahmat serta pertolongannya, kita dapat merasakan kenikmatan mendengarkan tausiah ringkas pada kali ini. Salawat senantiasa kita haturkan kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Semoga salawat senantiasa terhaturkan kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah judul yang berkaitan dengan doa sebagaimana pembahasan pada pekan lalu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ad-Da'wah Ad-Dawa membahas pasal yang kelanjutan dari penghalang-penghalang doa, di mana pada pasal kali ini Imam Ibnul Qayyim membawakan sebuah judul yaitu Awqatul Ijabah, yaitu tentang waktu-waktu mustajab atau terkabulnya doa-doa. Beliau rahimahullah berkata, "Wa idza ijtama'a ma'ad du'a'i hudurul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-maktub." Jika tergabung kehadiran hati, yaitu berupa niat yang tinggi, kemudian ambisi bahwasanya doa tersebut akan dikabulkan bersamaan dengan doa, yaitu lafaz-lafaz yang ia ucapkan di dalam doanya. Wasadafa waqtan min awqatil ijabati sittah. Kemudian bertepatan pula dengan waktu-waktu yang diharapkan pada waktu-waktu tersebut dikabulkannya doa-doa kita, yaitu ada enam. Beliau menyebutkan ada enam, sebagaimana yang beliau bingkai dari hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah ats-tsulutsul akhiru minal lail, sepertiga akhir pada waktu malam, yang dimana kita tahu pada waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat, itu sholat tahajud yang diawali dengan tidur dahulu. Kemudian setelah sholat tahajud berlanjut, kita bermunajat kepada Allah dengan meminta segala permintaan, kebutuhan, hajat dan doa-doa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian indal azan, ketika azan. Karena doa yang dipanjatkan ketika azan, bertepatan dengan azan, yaitu di antara sela-sela azan. Setelah kita menjawab tiap-tiap azan, maka akan ada sela-sela. Di antara sela-sela itu kita dianjurkan untuk berdoa. Kemudian wa bainal adzani wal iqamah. Kemudian setelah azan selesai, ada waktu jeda yang lumayan panjang, bisa dilaksanakan sholat di dalam atau di antara kedua waktu tersebut bersamaan dengan doa-doa yang dipanjatkan seorang hamba. Wa adbaru shalawatil maktubat. Pada selesai sholat-sholat wajib, maka ini merupakan sebuah anjuran. Setelah sholat kita berzikir, yaitu mengingat Allah Azza wa Jal dengan wirid-wirid yang telah kita pelajari dari hadis-hadis sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berdoa setelahnya dengan mengangkat tangan. Wa adbaru shalawatil maktubat. Wa inda su'udil imam yawmal jum'ati alal mimbari hatta tuqda salatu min dhalikal yawm. Kemudian bertepatan pula dengan naiknya imam ataupun naiknya seorang khatib ke atas mimbar ketika beliau akan berkhutbah pada hari Jumat. Itu kenapa dianjurkan berdoa? Karena pada saat itu adalah waktu yang dianjurkan untuk berdoa, sehingga diharapkan pada waktu-waktu tersebut doa-doa dapat dikabulkan sampai berakhirnya sholat, sholat Jumat tadi. Min dzalikal yaum. Dan pada hari Jumat ini dianjurkan seluruh harinya itu untuk berdoa, mengangkat tangan sebagai bentuk ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan mengangkat tangan bahkan setelah sholat Jumat. Dan ini tidak mengapa setelah zikir dilakukan. Kemudian beliau rahimahullah taala melanjutkan, wa akhiru sa'atin ba'dal asr. Dan ini adalah waktu yang paling utama dalam sepekan, yaitu waktu setelah asar. Karena Nabi SAW bersabda, di mana doa setelah asar adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi memerintahkan kita untuk mencari waktu dalam 12 jam terakhir itu. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya lagi, maka carilah waktu dikabulkannya doa tersebut setelah asar, setelah sholat asar hingga qubailil maghrib, yaitu sebelum datangnya waktu maghrib, sebelum atau sesaat sebelum datangnya waktu maghrib. Maka itu adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Kemudian Imam Al-Qayyim melanjutkan, wasadafa khusyu'an fil qalbi. Kemudian bertepatan pula dengan munculnya rasa khusyuk di dalam hati seorang hamba. Wan kisaran baina yadi rabbi. Ia merasa luluh, merasa hancur, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzullan lahu wa tadarruan wa riqatan. Beliau merasa hina, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tadarru, beliau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memakai kalimat-kalimat yang pantas, yang memang disandarkan untuk dirinya sebagai hamba, serta meninggikan Allah setinggi-tingginya, menempatkan Allah sesuai tempatnya, yaitu Rabb, Tuhan semesta alam. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, wastaqbala ad-da'iyul qiblata. Kemudian orang yang berdoa tadi hendaknya menghadap kiblat. Ini adalah di antara bentuk-bentuk atau bentuk-bentuk adab terhadap doa, sehingga dengan indikator-indikator yang disebutkan, doa-doa dapat dikabulkan. Wa kana ala taharatin. Beliau juga dalam keadaan suci. Nah, di antara faktor-faktor yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim adalah agar seseorang yang berdoa itu dalam keadaan suci. Ia berwudu, kemudian ia melakukan doa. Kemudian wa rafa'a yadayhi ila Allah baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar. Wa rafa'a yadayhi ila Allah Ta'ala. Beliau mengangkat tangannya. Nih. Mengangkat tangannya. Wa bada bihamdillahi wassana'i alaihi. Beliau memulai, yaitu orang yang berdoa, dengan pujian-pujian yang pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma sana bis-salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi. Kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika berdoa itu ada urutannya. Selain menghadap kiblat, selain bersuci, kemudian menghadap kiblat, kemudian ia mengangkat tangannya. Setelah mengangkat tangan, ia memulainya dengan memuji-muji Allah dengan pujian yang pantas dan sangat layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala, serta ia memakai lafaz-lafaz yang sekiranya ataupun yang memang merendahkan dirinya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelahnya ia bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan oleh para ulama, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal, di pertengahan dan di akhir doa termasuk indikator ataupun sebab-sebab yang dapat mengabulkan sebuah doa. Kemudian Imam Al-Qayyim melanjutkan, ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. Sebelum beliau, ya ini orang yang berdoa, melantunkan ataupun mengucapkan keinginan dan hajat-hajatnya, ia dahulukan dengan taubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah urutan-urutan yang disebutkan. Tsumma dakhala 'alallahi wa 'alaha 'alaihi fil mas'alah. Beliau merengek. Beliau munculkan rasa perlunya beliau, yaitu orang yang berdoa tadi. Karena dengan ia merengek, ia betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana rengekan bayi kepada ibunya yang meminta susu ataupun makanan, maka itu lebih pantas dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bentuk penghambaan satu-satunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melihat kesungguhan hambanya. Wa tamallaqahu wa da'ahu rukbatan wa ruhbatan. Beliau hadirkan rasa cinta dan hasrat yang tinggi. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harap yang tinggi serta rasa takut yang tinggi pula. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidih. Kemudian ia bertawasul menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia serta mentauhidkannya. Sebagaimana yang pernah dibahas pada pekan lalu, yaitu dengan menghadirkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai kebutuhan yang kita pinta, maka dengan nama-nama tersebut diharapkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita sebagaimana kita menyebutkan namanya pada sesuatu yang kita pinta. Kemudian wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqatan. Nah, di antara indikator dan sebab-sebab yang dapat mengabulkan doa seseorang adalah sedekah. Karena dengan ia bersedekah, ia memberikan kebaikan juga untuk orang lain. Karena di dalam sedekahnya tadi bisa jadi ada doa orang lain yang berharap rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada orang tersebut melalui perantara orang yang akan berdoa tadi. Fa inna hadza ad-du'a la yakadu yuraddu abadan. Maka doa-doa ini setelah melakukan indikator-indikator tadi tidak akan ditolak selamanya. Walasiyama in sadafa al-da'iyah allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatul ijabah. Terlebih lagi jika doa-doa yang dikabarkan ataupun diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena doa, sebaik-baik doa adalah yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu doanya para nabi, dan doa Nabi Muhammad SAW diucapkan dari lisannya, sebagaimana hadis Nabi SAW, wa khairul huda Muhammadin SAW, yaitu sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, wa ahsana al-kalam kalami Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaik-baik perkataan atau ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, atau sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertepatan pula dengan waktu-waktu yang diharapkan di waktu ataupun ya waktu dan tempat-tempat tersebut dikabulkannya sebuah doa. Dalam Sahih Ibnu Hibban dan kitab-kitab Sunan, di antaranya adalah Sunan Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Buraidah dari abinya itu Buraidah, bahwasanya Rasulullah SAW mendengar seseorang itu berdoa. Beliau berdoa, yaitu orang yang berdoa tadi, Rasul mendengarnya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu bahwasanya aku juga bersaksi tiada Tuhan yang berhak, yang pantas disembah kecuali Engkau. Beliau membawakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang azim, yaitu Al-Ahad As-Samad. Walam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Walam yakun kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang dapat membandingkan ataupun sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'ala Allah bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh orang tersebut benar-benar telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang jika beliau meminta dengan nama tersebut, atau jika Allah dipinta dengan nama tersebut, maka akan diberi. Dan jika orang tersebut berdoa dengan nama Allah tersebut, maka pasti Allah akan kabulkan. Lihat betapa mulianya. Ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Qayyim, ia memulai sebuah doa dengan menyebutkan pujian-pujian dan juga sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant. Ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling tinggi, bahkan puncak keimanan tertinggi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bit'un wa sittun. Iman itu ada 60 sekian, bahkan dikatakan bit'un wa sab'un, 70 sekian. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan yang pantas, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan seperti duri ataupun macam-macam gangguan yang ada di jalan yang biasa dilalui oleh kebanyakan orang. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memilih doa, menghafalkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mencari, kita berusaha untuk berdoa di waktu-waktu yang diharapkan di dalamnya dikabulkan sebuah doa, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Karena kesungguhan dan juga rasa dikabulkan yang tinggi daripada kita ataupun orang yang berdoa. Semoga dengan tausiah singkat kali ini dapat memberikan pencerahan kembali kepada teman-teman sekalian dan para pendengar dimanapun berada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kerap kali kita mendengar dan melihat saudara kita tertimpa musibah berupa bencana alam ataupun sedang sakit parah. Mungkin ini memang salah kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi dengan kita menyikapinya secara positif, insya Allah akan ada hikmah di balik musibah tersebut. Bersabarlah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Dengan selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Karena sejatinya musibah adalah teguran atau peringatan untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hamba-hambanya.

ada kejadian yang terjadi begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Begitupun dengan apa yang dirasakan di setiap jiwa hamba. Semua atas kehendak Zat yang telah menciptakan alam semesta. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taghabun ayat ke-11, tidaklah sebuah musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Dalam ayat lain, Allah berfirman, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Quran Surat Al-An'am ayat ke-59. Barakallahu fikum.

Rahimahullahu berkata, "Rubba amalin shaghir tu'adzimuhu an-niyyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah." Berapa banyak amalan yang kecil berubah menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amalan yang besar berubah menjadi kecil karena niat. Meskipun sumber daya kita dalam beribadah kepada Allah terbatas dalam hal waktu, tenaga maupun harta, ada cara-cara agar pahala yang kita dapatkan bisa sebesar-besarnya. Niat adalah modal untuk mengumpulkan dan memetik pahala di akhirat nanti. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka semakin besar pahala yang akan didapatkan. Perbaiki niat dari sekarang, apapun yang akan kita lakukan. Barakallahu fikum.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza. Di informasi pertama tentang Indonesia tekuk Hong Kong 3 set langsung di AFC Cup 2026. Berikutnya tentang Pertamina resmi sesuaikan harga BBM non-subsidi. Dan informasi ketiga, Pemkab Situbondo buka peluang kerjasama pengelolaan pasir putih. Dan Lom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Tim Nasional Voli Putri Indonesia meraih kemenangan telak 3-0 atas tim Hong Kong Tiongkok pada laga penyisian grup AFC Cup Women 2026 di Filipina Selasa kemarin. Skuad Merah Putih menang dengan skor 25-20, 27 dan 25 dan 25-14 sekaligus menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Manajer tim Luciana Taroreh mengatakan laga sempat berlangsung ketat terutama saat rotasi pemain dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada atlet muda. Menurutnya, kemenangan ini tidak hanya penting untuk perolehan poin, tetapi juga menjadi bagian dari proses regenerasi tim. Sebelumnya, Indonesia mengalahkan Iran, kalah dari Kazakhstan, dan kini akan menghadapi Lebanon pada 12 Juni mendatang. PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026. Harga pertama Kron 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan pertama Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, harga pertama Turbo, Dex Light, dan juga Pertamina Dex tetap tidak berubah. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan penyesuaian di dilakukan berdasarkan evaluasi berkala sesuai formulasi pemerintah dengan mempertimbangkan harga minyak dunia dan juga harga keekonomian. Adapun BBM bersubsidi tetap dipertahankan yakni Pertalite dengan Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Pemkab Situbondo membuka peluang kerjasama pengelolaan wisata bahari pasir putih dengan pihak ketiga guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk mendukung rencana tersebut, BKAD telah menyiapkan dokumen appraisal sebagai dasar penilaian nilai wajar aset wisata yang berada di jalur pantura tersebut. Kepala BKAD Haryadi Tejo Laksono mengatakan dokumen appraisal akan menjadi acuan hukum dan juga finansial bagi Pemkab maupun calon investor. Sementara itu, Kepala Disporpora Edi Wiono menyebut kerjasama belum dapat ditindaklanjuti karena masih menunggu dokumen tersebut dan proses pemilihan investor nantinya akan dilakukan secara terbuka melalui mekanisme lelang. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ijal teman Pro 2. Lama nih Ijal gak nemenin kamu di pagi hari. Sekarang nemenin kamu lagi teman Pro 2 untuk beberapa hari ke depan ya. Bakal Ijal temenin pagi kamu nih. Dan edisi Rabu 10 Juni 2026 nih teman Pro 2, midweek, gimana kabarnya di hari Rabu ini? Coba deh lihat kalendernya teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah masuk ke tanggal 10 yang artinya bulan Juni ini udah jalan sepertiganya nih. Yang awal bulan kemarin semangat bikin target, gimana kabarnya? Masih lanjutkah atau mulai lupa sama targetnya teman Pro 2? Tenang, kalau belum sesuai rencananya juga gak masalah. Namanya juga hidup teman Pro 2. Kadang jalannya lurus, kadang belok dikit, kadang malah muter-muter gak jelas ya kan. Bingung ya, mau mulainya dari mana dan juga endingnya kemana juga teman Pro 2. Yang penting mah jangan berhenti, itu sih teman Pro 2 kuncinya ya. Apalagi hari Rabu ya, hari yang pas buat ngasih semangat ke diri sendiri karena kita udah berhasil ya melewati awal minggu dan juga tinggal beberapa hari ya, beberapa langkah lagi menuju weekend karena udah midweek nih teman Pro 2. Mungkin lagi banyak deadline juga, aku juga teman Pro 2 banyak banget deadline yang harus dikerjakan ya. Semoga dilancarkan ya semua urusannya teman Pro 2. Dan tentunya ini di hari ini pun kayaknya ada beberapa dari kamu anak-anak sekolah ya yang ujian teman Pro 2. Semoga yang lagi ujian dilancarkan ya, dapat nilai yang terbaik dan sesuai keinginan atau targetnya juga teman Pro 2. Jadi gak perlu ya kamu terlalu keras sama diri sendiri pagi ini teman Pro 2. Pokoknya semangat aja untuk menjalani pagi hari ini. Cukup fokus sama apa yang bisa dikerjain hari ini, nikmati prosesnya dan juga jangan lupa kasih apresiasi buat diri sendiri yang masih terus jalan sampai sekarang tentunya. Nah seperti biasa teman Pro 2, Ija bakal nemenin teman Pro 2 ya lewat sepada dengan berita-berita terupdate teman Pro 2 dan juga informasi penting, ada perakiraan cuaca, lalu lintas dan juga peringatan dan juga peristiwa pada hari ini 10 Juni teman Pro 2 yang relate banget, dan juga lagu-lagu yang udah disiapin juga dibuat barengin aktivitas pagi kamu. Nah teman Pro 2, sebelum lanjut beraktivitas tentunya aku mau kasih semangat ya. Pokoknya semangat teman Pro 2, apapun segala urusan kamu dimudahkan semuanya. Meskipun di pertengahan di pertengahan minggu atau di bulan ini teman Pro 2, di awal bulan ini kamu masih bingung mau kemana ya, arahnya ini gimana ya, kok deadline-nya banyak banget belum aku selesaiin. Diselesain dulu apa yang ada di depan mata dulu teman Pro 2. Sampai terharu aku. Ya, diselesain dulu yang memang di depan mata teman Pro 2, prioritaskan dulu apa yang akan segera dikumpulkan gitu, apa yang segera mau dilaksanakan gitu, dilakuin dulu. Nah setelah itu satu-satu aja teman Pro 2, jangan semuanya kamu kerjain, nanti kamu malah keteteran sendiri. Nah buat lebih bersemangat hari ini teman Pro 2, aku bakal puterin lagunya Raim Laude ya, yang Lesung Pipi, yang meskipun agak santai teman Pro 2, biar gak kaget ya hari Rabu ini. Jadi tetap stay tune ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Namun berdua kita masuk ke segmen pada sikat informasi singkat dan juga tepat membro dua. Untuk memulai pagi hari ini tentunya membro dua, buat kamu yang tentu biar lebih prepare ya untuk hari ini, yang beraktivitas di luar ruangan atau ke daerah lainnya gitu membro dua, aku bakal ngasih informasi perakiraan cuaca di sekitaran Tapal Kuda tentunya. Nah, dimulai dari Lumajang membro dua, yang diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu ke Jember yang diperkirakan udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu ke Banyuwangi yang diperkirakan udara kabur juga membro dua dengan suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lalu Bondowoso yang diperkirakan ke udara kabur juga membro dua, nggak tahu kaburnya kemana. Dengan suhu 19 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo yang ternyata diperkirakan udara kabur juga dengan suhu 20 sampai dengan 31 derajat Celcius. Nah, buat teman-teman berdua yang berkegiatan di luar ruangan atau memang ya di Jember kota aja ataupun di Tapal Kuda, teman-teman berdua tetap ya, prepare itu penting teman-teman berdua, dengan siap sedia payung, terus jas hujannya, terus jangan lupa apply sunscreen. Ya ampun, sunscreenku lupa BTW ya, sampai lupa teman-teman berdua, padahal baru loh. Sampai lupa bawanya yang spray gitu teman-teman berdua, enak pokoknya. Nah, bawa itu simple banget, tinggal set gitu kan. Kalau kamu memang mau ini ya, mau ke luar ruangan teman-teman berdua. Terus jangan lupa air putih yang banyak, biar kamu enggak dehidrasi, apalagi cuaca yang seperti ini, radang tenggorokan, flu, batuk, pilek dan segala macamnya gampang banget masuk ke dalam tubuh nih teman-teman berdua. Aduh, dan ada beberapa teman-teman juga yang sudah kena membro dua, batuk pilek dan segala macamnya. Nah, aku nggak mau kamu juga kena ya. Jadi tetap minum vitamin kalau memang dibutuhkan. Terus air putih harus banget. Jas hujannya disiapin ya membro dua. Sendal jepitnya juga perlu kalau mau ganti-ganti pas hujan dan segala macamnya, itu penting banget. Dan tentunya berdoa selalu membro dua biar selalu dilindungi apapun keadaan dan juga cuacanya.

0: down.
1: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
2: Saya dibully, mak.
1: Bully? Apa itu bully?
2: Dikata-katai, mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
2: Sama sosmed, mak.
1: Hah? Sosmed? Itu nanti siapa, nak?
2: Ini loh, mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

info lalu lintas teman Pro 2 di Jember Kota tentunya. Kita mulai dari depan LPPR RI Jember teman Pro 2. Buat kamu yang melintasi LPPR RI Jember atau mau sekolah ya di SMP Negeri 1 ya, nganterin adik kamu atau anak-anak tercinta ya kan teman Pro 2 biasanya lewat nih. Kita mulai dari sini di Jalan Panjaitan Pro 2 di perempatan Jalan Panjajaran, Perumahan Gunung Batu dan juga Jalan Panjaitan. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Jalan Panjaitan dan juga sebaliknya Pro 2 di lampu merah ya seperti biasa. Untuk di sepanjang SMP Negeri sih SMP SMA Negeri 1 belum ada penumpukan Pro 2 karena masih pukul 7 belum ada ya, mungkin belum sebegitu crowdednya ya. Mungkin nanti agak jam 7 dan segala macamnya. Terus kita ke arah Jalan Legend Suprapto Pro 2 ataupun Geledek Kembar nih, di sini sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya tentunya. Begitupun dari arah Jalan Legend Suprapto Pro 2. Udah lumayan panjang nih. Wah, lumayan Pro 2 sampai dengan ini ya Gang 2A ya. Penumpukan kendaraannya Pro 2 mau ke arah Jalan Panjaitan maupun ke arah Geledek Kembar nih. Untuk dari Geledek Kembar ya jalan ini Pro 2 Ahmad Yani ya, ini udah ada penumpukan kendaraan juga di Geledek Kembar juga di lampu merahnya Pro 2. Terus ke arah Jalan Trunojoyo untuk dari arah Ahmad Yani masih lancar. Cuman sedikit ramai di Jalan Trunojoyo ya dari arah Geledek Kembarnya. Terus so far masih lancar sampai dengan di perempatan Kahasidik dan juga Samanhudi ya. Ada penumpukan kendaraan ini yang lebih penumpukan kendaraannya di Jalan Trunojoyo di lampu merahnya dan juga Kahasidik nih Pro 2. Untuk Samanhudinya masih lancar. Jalan Hos Cokraminoto masih lancar, terus di Gajah Mada juga masih lancar Pro 2. Kita ke arah Mangli, apakah ininya ganti? Tiba-tiba berubah layarnya, ya ampun, kaget. Terus di Mangli Pro 2 Jalan Oto Iskandar nih sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Jalan Gajah Mada, ya juga sudah ada penumpukan kendaraan Pro 2. Untuk di Jalan Udang Windu masih lancar sih, ramai ya. Cuman ya nanti kayaknya sebentar lagi juga bakal penumpukan kendaraan Pro 2 karena ini jam-jam rawan ya. Biasanya mulai berangkat nih kamunya, mungkin juga lagi persiapan berangkat juga. Untuk di wilayah Alun-Alun, Jalan Sultan Agung nih Pro 2 masih lancar. Jalan Era Kartini mungkin masih ini ya, masih ditutup teman Pro 2. Jadi seperti biasa ada jalan alternatifnya kalau kamu mau ke arah Alun-Alun. Terus Jalan PB Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 ini seperti biasa ada penumpukan kendaraan di kedua arahnya teman Pro 2. Kita beralih ke area kampus nih. Di Bundaran Mastrip, Jalan Mastrip menuju Bundaran ada sudah ramai teman Pro 2. Tapi penumpukannya ada di Jalan Kalimantan menuju Bundaran Mastrip. Dari arah Jalan Danau Toba masih lancar. Untuk Jalan Mastrip menuju Jalan PB Sudirman sudah ada penumpukan kendaraan teman Pro 2, lumayan signifikan ya. Untuk so far Jalan Mastrip masih lancar aja. Mungkin kamu lagi antri BBM teman Pro 2. Karena ternyata BBM naik untuk yang Pertamax ya, yang sekarang 16.250, lumayan kenaikannya Pro 2 yang non subsidi ini. Untuk yang Pertalite masih sama ya. Nah, buat kamu yang mengisi Pertamax nih, sabar ya. Sama teman Pro 2 karena ya pertama malas ngantri. Pasti kalau ini ya, kalau premium kan antri banget. Nah, biasanya untuk yang lebih cepat ke Pertamax ya. Dan non subsidi dan hari ini 00 berapa ya tadi ya mulai naiknya tuh 00.44 kalau enggak salah teman Pro 2. Pukul 12 dini hari lebih 44 menit kayaknya kalau enggak salah ya.
Pertamina menaikkan BBM untuk yang non subsidi. Yang pertama Rp16.250 sekarang, Teman Pro 2. Terus kita beralih ke Jalan Jawa, Teman Pro 2, yang di sini masih lancar ya. Terus di bundaran DPRD sudah ada penumpukan kendaraan dari Jalan Sumatera. Untuk Kalimantan masih lancar, Jalan Bengawan Solo juga lancar, Teman Pro 2. Di bundaran DPRD sendiri masih ada penumpukan kendaraan karena ya peralihan arus seperti biasa. Untuk Jalan Sumatera masih lancar banget, di Karimata juga lancar, di perempatan Mastrip, Teman Pro 2. Di ini ya, di Jetos ya, ini dari Kaliurang, Mastrip dan juga Jalan Tidar sudah menumpuk, tapi Jalan Riau masih senggang nih, Teman Pro 2. Nah, buat kamu yang lewat situ, hati-hati ya, utamakan keselamatan kamu dan juga hormati pengendara lainnya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terus kemarin sempat katanya ini ya, Teman Pro 2, apa namanya, untuk polisi yang mau ini loh, lupa namanya. Ini digantikan, katanya kalau di Jember sendiri diundur, cuman dikasih kayak himbauan dulu, Teman Pro 2. Nah, nanti tanggal berapa gitu bakal ada penertiban. Nah, hati-hati Teman Pro 2, rambu-rambu lalu lintasnya harus diikuti ya. Terus surat-surat kendaraannya jangan lupa, helmnya selalu dipakai. Aku tuh sering banget ya di sini lihat pengendara yang enggak pakai helm, Teman Pro 2. Meskipun jaraknya deket, pakai dong, Teman Pro 2, karena kepala kamu tuh penting banget. Jangan sampai kamu lalai ya tanpa safety ya. Terus seat belt-nya jangan lupa dipakai, Teman Pro 2. Pokoknya jangan merokok di jalan. Nah, itu juga masih sering terlihat ya. Jangan sampai kamu merugikan diri kamu sendiri dan juga orang lain. Hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat dan kembali pulang nanti dengan selamat juga, Teman Pro 2.

0: Kalau kamu bertanya-tanya nih, apa sih ikon bersejarah yang ada di Jember? Mungkin Menara Air Pasar Tanjung adalah salah satu jawabannya. Bangunan peninggalan Belanda yang awalnya dikenal dengan sebutan Water Torrent Jember ini terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Menara air ini dibangun oleh perusahaan daerah air minum yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang berkedudukan di Surabaya pada tahun 1932. Bangunan ini didirikan di Pasar Tanjung karena pada waktu itu pusat perdagangan sekaligus pusat hiburan masyarakat adalah Kompleks Pasar Tanjung sampai dengan Jalan Sultan Agung.
1: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma.
2: Iya, boleh ambil yang adik suka.
1: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.